0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Mas-mas, americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu. Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
0: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Oke, selamat pagi teman Pro2. Pagi hari ini di talk show pada Pro2 FM ya, dengan tema moderasi beragama. Kita akan ngobrol bareng penyuluh agama Islam dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu pagi hari ini. Ya, ada Ustadz Jumardi SKOMI yang sudah terhubung di ujung telepon kita ya. Pagi hari ini kita bakal ngebahas topik tentang content creator culture, bagaimana etika dokumentasi darah dan duka hewan ya, menjelang hari raya Idul Adha atau hari raya kurban esok hari ya kan. Ini kayaknya penting banget nih buat kita Gen Z ataupun milenial, generasi muda, atau para content creator siapapun itu, bagaimana etika mendokumentasikan mungkin proses penyembelihan hewan kurban itu tadi dengan baik ya. Karena itu kita sapa dulu ya Ustadz Jumardi yang sudah terhubung di ujung telepon kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana? Ya, bagaimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, sehat ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Puasa berarti ya Pak Ustadz?
1: Insya Allah.
0: Oke, baik Pak Ustadz. Nah, ini kan kita menjelang hari raya Idul Adha, yang mana akan kita lakukan itu proses penyembelihan hewan kurban ya Pak Ustadz ya?
1: Iya.
0: Iya, jadi kayak zaman sekarang itu kayaknya konten-konten itu kalau tidak di filter itu kayaknya banyak yang juga meresahkan ya Pak Ustadz ya?
1: Betul sekali.
0: Apalagi ini akan ada proses pemotongan hewan kurban. Nah, mungkin pagi ini kita mau ngebahas gitu etika dokumentasi yang baik itu seperti apa ya, terkait dengan dokumentasi darah ataupun duka dari hewan kurban ya, dalam hal ini pemotongan hewan kurban itu sendiri. Oke Pak Ustadz, yang kita mau tanya ini belakangan itu untuk mengejar views ya, mengejar viral, apalagi mengejar dolar gitu ya di platform media sosial ya, banyak bukan cuma anak muda sih sebenarnya ya, semua orang kalangan kayaknya berbonong-bonong bikin konten. Nah, sebelum-sebelumnya tuh kayak banyak juga yang beredar dokumentasi proses penyembelihan hewan kurban yang vulgar, ada darah, terus hewan yang sekarat di media sosial nih Pak Ustadz. Menyedihkan juga sih sebenarnya kalau lihat hewan ya Pak Ustadz ya.
1: Betul sekali.
0: Nah, ini menurut pandangan Islam bagaimana nih mengenai etika membagikan konten seperti ini Pak Ustadz? Apakah baik, silakan.
1: Baik, terkait dengan para konten kreator kan pasti mengejar viewer ya.
0: Yeah.
1: Kemudian mengejar like, sehingga dia tidak memperhatikan batasan-batasan yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan apa yang menjadi perasaan orang gitu. Baik, untuk pandangan Islam terkait dengan konten-konten seperti begini, yang pertama itu ya kita harus memahami dulu apa makna Islam. Islam itu mengajarkan prinsip ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu berbuat sebaik-baiknya kepada makhluk, ya termasuk hewan, makhluk hidup, makhluk yang bergerak atau tidak bergerak. Islam mengajarkan rahmatan lil alamin, itu yang pertama yang perlu untuk kita pahami. Karena Rasulullah sendiri pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu mewajibkan berbuat baik kepada terhadap sesuatu. Apabila kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang sebaik-baiknya. Pertajamkanlah pisaunya dan tenangkanlah hewan sembelihanmu. Nah, prinsip ini berarti apa? Proses penyembelihan itu harus cepat, tepat, minim rasa sakit, dan tidak boleh dijadikan tontonan yang mengerikan. Nah, menampilkan darah yang mengalir itu, kemudian ada adegan-adegan meronta, membaringkan hewan kurban dengan cara paksa, itu kan sesuatu tontonan-tontonan yang mengerikan sebenarnya tuh. Bisa ini dikatakan itu sebagai melanggar adab, melanggar adab antar sesama makhluk hidup. Karena justru menonjolkan penderitaan makhluk hidup itu bukan kehalusan ibadah. Kita berkurban ini kan untuk beribadah. Nah, maka ada beberapa para ulama itu memberikan pandangan mereka terkait dengan konten-konten yang menampilkan hal-hal yang mengerikan itu. Pertama itu ada yang mengatakan itu dilarang atau berdosa. Karena jika tujuan itu sekadar hanya untuk hiburan, mengejar view atau viral, atau bahkan dikatakan dia pamer kekayaan atau mencari pujian manusia, apalagi kontennya itu sengaja dibuat menjijikan atau mengerikan, ini salah satu termasuk menyebarkan pemandangan yang buruk. Nah, Islam itu tidak boleh, tidak melarang, sangat melarang menampilkan pandangan-pandangan yang buruk. Kenapa? Karena Islam itu adalah sesuatu yang rahmatan lil alamin. Kemudian untuk ada sih ulama yang membolehkan itu, tapi hanya sebatas edukasi, sebatas penjelasan syariat atau sebagai sebuah transparansi kepada salah satu lembaga mungkin ya yang menitipkan kurbannya. Tetapi yang dia tampilkan itu bukan adegan-adegan yang berdarah, hanya sekedar untuk transparansi kepada lembaga yang mempercayai siapa yang menitipkan kurbannya. Nah, seperti begitu Mbak Rara.
0: Oke, baik. Nah, dari apa yang dilakukan kalau seperti itu, apakah itu bakal mengurangi esensi dari berkurban, Pak Ustadz?
1: Jelas sekali. Itu bisa saja menggugurkan, bukan saja mengurangi, bahkan bisa menggugurkan pahalanya. Karena inti kurban itu apa? Ketakwaan. Bukan darah ataupun daging. Nah, yang kita tunjukkan apa kebanyakan kita? Kita tunjukkan bagaimana proses sembelihannya, darah yang mengalir, kemudian proses adegan-adegan yang mengerikan. Tidak seperti begitu. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj itu disebutkan daging-daging unta dan darah-darahnya itu sekali-kali tidak akan mencapai keridhaan Allah. Tetapi yang capai itu apa? Ketakwaan sebenarnya. Ketakwaan. Jika kita niat awal itu untuk berubah, karena Allah menjadikan kita itu untuk bertakwa dalam berkurban. Tapi yang kita inginkan apa? Pujian atau viewer yang akan dilihat orang ketika kita berkurban. Maka ini bisa dikategorikan sebagai beramal pamer atau bentuk riya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah bersabda, barang siapa yang mengerjakan amal karena riya, maka Allah akan mempermalukan di hari kiamat. Nah, ini berat sekali Mbak Rara. Amal yang disertai riya itu pahalanya pasti hilang. Meskipun pelaksanaannya secara teknis itu benar, kemudian cara dia membagikan itu daging itu benar, tapi dengan niatnya yang salah, karena bukan mencapai ketakwaan kepada Allah, tapi dia hanya ingin dilihat dari konten-kontennya, maka itu bisa hilang pahalanya. Seperti begitu.
0: Oke. Tapi ada alasan lagi nih Pak Ustadz, mereka bilang kita kan bagian dari syiar nih, biar teman-teman lain juga ikut berkurban. Nah, kalau seperti itu bagaimana Pak Ustadz? Mungkin batasan syiar yang bijak di era digital ini seperti apa?
1: Ya, batasan syiar-syiar itu kan apa makna syiar sebenarnya? Syiar itu menampilkan sesuatu yang baik, bukan menampilkan sesuatu yang buruk. Karena kalau kita mau melihat bahwa dengan menunjukkan darah, adegan-adegan kekerasan ketika kita berkurban, kita menganggap itu sebuah syiar, itu sudah salah besar. Karena kalau kita mau mensyiarkan itu, tunjukkanlah sesuatu yang bisa menenangkan, bisa menyamankan hati orang, memberikan edukasi, itu yang makna syiar. Tapi kalau dilihat dari sisi apa namanya, sisi kekejaman, orang tidak akan melihat Islam itu sebagai rahmatin lil alamin, tapi dia akan memandang bahwa wajah Islam itu seperti begini ternyata. Dia menyukai kekerasan. Dia menonjolkan sesuatu yang mengerikan. Dia tidak menonjolkan sisi baiknya, kasih sayang, ketaatan. Bahkan dia tidak menunjukkan sisi-sisi kasih sayang kepada makhluk. Kalau seperti yang kita anggap bahwa kita mau mensyiarkan, menunjukkan hal-hal yang kekejaman seperti itu, tidak akan sampai. Nah, karena di dalam Islam sendiri diperintahkan apa? Udu ila sabili rahmati bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah umat manusia itu dengan cara hikmah dan dengan cara yang baik, bukan dengan cara kekerasan. Seperti begitu.
0: Okay. Apalagi menjadikan konten itu sebagai hiburan, ini lebih bahaya lagi ya, Pak Ustadz ya.
1: Betul, lebih berbahaya karena ketika kita menampilkan video-video kekerasan hewan yang sekar, pemandangan-pemandangan yang menjijikan itu kan kita tidak bisa memastikan bahwa penonton-penonton kita itu sama semua.
0: Iya,
1: Ya
0: betul.
1: toh? Karena ada orang yang memang sama sekali belum paham Islam. Orang yang belum paham Islam itu akan memunculkan kesan bahwa agama Islam itu kejam, suka kekerasan, atau tidak punya rasa kasih sayang. Padahal Islam itu sangat menjaga hak makhluk hidup. Nah, itu pandangan orang yang belum memahami Islam. Tetapi orang yang paham dengan Islam sendiri apa? Akan menimbulkan rasa jijik, trauma, atau malas mengikuti syiar-syiar agama Islam seperti seperti begini. Karena yang ditunjukkan kekerasan saja. Nah, kalau secara psikologi juga ada. Secara psikologi manusia itu kan punya hati, ada hati yang lembut. Ketika dia melihat adegan-adegan kekerasan seperti yang ditampilkan itu, manusia itu kan secara alami tidak nyaman melihat adegan kematian, adegan penderitaan, atau adegan-adegan pemaksaan. Hal itu justru akan menjauhkan orang dari agama. Makanya ketika kita meniatkan bahwa kita mau mensiarkan dengan menampilkan visual-visual mengerikan, itu tidak akan menyampe kepada hati manusia seperti begitu.
0: Okay. Balik lagi seperti Pak Ustadz bilang, kecuali itu mengandung edukasi ya Pak Ustadz ya. Mungkin cara mengikat kurban kah, cara menyembelih yang benar seperti itu ya Pak Ustadz ya.
1: Betul sekali,
0: Bukan.
1: karena kalau kita memberikan edukasi itu ya mungkin kita bisa menampilkan sesuatu hal kasih sayang, bagaimana kita merawat hewan kurban sebelum disembelih, kita memandikan, kemudian kita memberikan edukasi, oh seperti beginilah syarat syarat sahnya penyembelihan hewan kurban, kemudian syarat-syaratnya seperti bagaimana kurban yang bisa diterima. Itu lebih lebih memberikan edukasi kepada masyarakat ketimbang kita lebih terfokus kepada adegan-adegan yang mengerikan gitu. Atau
0: baik.
1: Kita menjelaskan bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sehingga bisa adanya syariat kurban itu sendiri. Nah, itu lebih baik.
0: Baik.
1: Nah, lebih lebih terkesan lagi ketika kita menampilkan bagaimana pembagian hewan kurban setelah disembelih. Kita lihat senyum-senyumnya para fakir atau kaum duafa menerima daging kurban, begitu bahagianya dia. Nah, itu lebih lebih bermakna daripada konten-konten yang sifatnya mengerikan gitu.
0: Okay, baik. Jadi seperti itu yang mungkin lebih mengena kepada nilai-nilai moderasi juga dalam Islam ya Pak Ustadz ya.
1: Betul sekali.
0: Kita membagikan kepada mungkin tetangga walaupun mereka bukan Muslim juga, jadi kita pererat silaturahmi juga ya Pak Ustadz ya.
1: Betul sekali, karena kita kan manusia zon politikon ini kan satu dengan lain itu kan saling membutuhkan. Ketika mungkin kita punya keluarga yang jauh di sana, ketika kita mendapat musibah, walaupun tetangga kita itu mungkin yang non muslim, pasti dia akan membantu kita. Terlepas daripada agama ya, tidak masalah kita memberikan daging kepada non muslim. Itu sebagai bentuk sosial kita dengan mereka gitu. Biar lebih erat hubungan kita, tidak saling mengganggu, saling menghormati satu dengan yang lainnya gitu.
0: Baik, ini Ustadz langsung berikan contoh nih konten-konten yang cocok ya dibagikan, selain nih konten-konten yang mengandung darah atau kekerasan itu ya Pak Ustadz ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi banyak yang bisa dibagikan, tadi Pak Ustadz udah sebut. Dan mungkin yang terakhir Pak Ustadz, apa sih yang bisa disampaikan ya Pak Ustadz, yang bisa diharapkan untuk generasi muda pada perayaan Hari Raya Idul Adha ini Pak Ustadz? Pesan-pesan atau harapan, silakan.
1: Ya, harapan kita sih ketika kita mau menjadi sebuah konten kreator terkhusus untuk kurban ini, mungkin kita lebih menonjolkan sisi pandangan, sisi kasih sayang kita kepada hewan. Kita bisa memberikan makna-makna daripada kurban itu sendiri. Kemudian kita bisa memberikan pandangan bagaimana saling berbagi. kita bisa memberikan edukasi kebersamaan kita dengan tetangga yang lain dengan makna kurban itu sendiri. Dan ingat, untuk menjadi satu konten kreator yang berkah itu adalah pertama itu kita soroti hati mereka, memberikan makna kebaikan kepada manusia dan yang lainnya. Bukan kita memberikan sorotan-sorotan kekejaman, sorotan-sorotan kematian bahkan yang mengerikan. Penderitaan itu akan mendampak secara psikologi itu pada siapa yang menontonnya. Nah, maka yang lebih baik kita membuat sebuah konten itu yang justru banyak disukai. Kita sebarkan sesuatu yang memberikan dampak pahala bagi kita dengan apa yang kita posting di media sosial. Seperti begitu, Mbak.
0: Oke, baik. Sepertinya sudah jelas nih ya. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa memahami nih apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Jumardi pagi ini. Oke, Pak Ustadz, baik. Sepertinya itu saja Pak Ustadz ya.
1: Oh iya,
0: obrolan kita pagi
1: kasih,
0: ini.
1: Terima kasih Mbak Ratna sudah
0: sama-sama
1: menghubungi saya.
0: Iya, mungkin di lain waktu Pak Ustadz kita akan bertanya lagi nih dengan topik lain ya Pak Ustadz ya.
1: Oke, siap. Insyaallah, insyaallah.
0: Baik. Baik juga teman Pro 2, terima kasih untuk teman-teman yang sudah simak ya obrolan kita pagi ini di Spada Pro 2 FM. Kita pamit dulu dan terima kasih juga Pak Ustadz sekali lagi ya.
1: Baik.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu ini?
1: Mina.
2: Ya, Tante.
1: Sini.
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta

Saya MP Rambing Sarjana Teknik SMK Negeri 2 Belu SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Produ akhir list.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Simba, all your man song.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Pro 2 at least masih nemenin kamu semuanya. Teman Pro 2, Ade Ariel Noah sama dulu kita masih remaja yang udah dirilis di bulan April kemarin 2026. Dan kamu tahu enggak sih kalau lagu ini tuh kayak mengingatkan dulu kita masih remaja kayak gini dan sekarang kita udah dewasa ternyata kayak begitu. Atau gimana menurut kamu guys?

0: Ay, mamen, paling 10 menit juga udah beres, share. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
0: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.
2: Request lagu di Pro2 Hitlist.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: request lagu di Pro 2 Hitlist.
1: Kalau tu korban lagi makanan, kita korban lagi aku sebenarnya.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya, saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: masih di sini nih. 15 menit lagi orang sudah mulai acara. Lu kan hari ini dokumentasi acara tuh.
1: Ih, santai sa, biasanya juga acara pasti jam karet, pasti mulai molor lah. Jadi enggak usah khawatir. Lu lihat nih acara TV ini terlalu lucu kawan. Ya, halo. Apa acara sudah mulai 5 menit yang lalu? Astaga. Ya, siap kak. OTW. Oke, merapat.
0: Ini dia punya baterai tertinggal lagi di sini. Dia hidupkan alat pakai apa ini? Aduh, astaga. HP juga tertinggal. Bagaimana cara lagi dia mau minta bantuan nih? Selesai sudah dia nih. Itu toh, apa saya bilang tadi, buru-buru itu tidak baik.
2: Manfaatkan waktumu sebaik mungkin.
3: Request lagu di Produa Hitlist.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada.

0: Permisi, selamat pagi Pak, maaf mengganggu. Saya butuh bantuan Pak, mau pinjam uang untuk keperluan.
1: Iya boleh, jangan lupa bunganya ya.
2: A few moments later.
0: Selamat siang Pak, maaf, apa boleh saya ngutang lagi Pak? Ada keperluan soalnya.
1: Iya boleh, boleh kok.
2: A few moments later.
0: Selamat sore Pak.
1: Hah? Selamat malam Pak, selamat pagi Pak, selamat siang Pak. Ah!
3: Jangan jadikan utang sebagai kebiasaan. Kalau tidak mau hidup kamu berakhir berantakan.

0: Anda terpilih mendapatkan pinjaman dengan limit besar, cukup dengan mengisi formulir pada link di bawah ini.
1: Yes, rezeki memang tidak akan pergi kemana-mana. Asik.
2: Rezeki apa? Menang undian kok, bro. Ini nih modus pinjaman online, bro. Tapi ilegal.
0: Hati-hatilah dengan tawaran pinjol dengan mengetahui ciri-ciri pinjol ilegal seperti persyaratan mudah, bahkan hingga tanpa persyaratan, menawarkan pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi seperti telepon atau pesan singkat, tidak mempunyai layanan pengaduan, dan alamat kantor pun tidak begitu jelas. Yang lebih berbahaya, data pribadi yang diisi bisa disalahgunakan. Hati-hati dengan tawaran pinjol ilegal.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya, siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat!
1: Cintai pekerjaanmu, karena disanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga! Yes, I'm gone.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta main-mainin Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: ganti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kak saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Request lagu di Produa Hitlist.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
4: Request lagu di Pro 2 Hitlist.

0: nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Sate siang di Pro2 FM.

masih dari Graha Siar Eltari 99,8 Pro 2 FM Matamu, teman terbaik kamu. Kita masih di Santai Siang barengan sama saya Rantia Suparji di Muda Kreatif. Ruang inspiratif untuk anak muda yang banyak ide, banyak karya kali ya. Dan hari ini kita akan menelusuri keindahan warisan budaya dalam balutan kreativitas modern Tenun Mau Besi Seiles. Bersama saya Rantia sekali lagi, dan tamu spesial kita di siang hari ini ada Kakak Yunita Neno, owner Kube Tenun Motif, yang akan berbagi kisah seru di balik tenun khas Mau Besi. Insana juga ya, dan bagaimana generasi muda tuh bisa ikut melestarikannya dengan cara yang lebih keren dan relevan ya. Jadi tetap barengan sama kita di siang hari ini ya, tetap stay tune di RRI Pro 2 Tambual, karena inspirasi dan kreatif gak pernah ada habis-habisnya guys.

0: Oke, kita udah tersambung, kita udah bareng sama Kakak Yunita Neno. Saya sapa dulu. Halo, selamat siang Kak Yunita.
1: Halo Kak, selamat siang.
0: Gimana nih kabarnya siang hari ini? Apakah saya mengganggu aktivitas kamu atau enggak sih ini?
1: Tidak sama sekali.
0: Oke, luar biasa. Luar biasa banget. Kak Yunita, kamu di Keva ya berarti sekarang ini?
1: Iya Kak, di Keva mau besi.
0: Mau besi. Itu di bagian-bagian mana? Itu kira-kira bagian-bagian mana ya? Dua jalur, saya juga tidak terlalu tahu Keva. Tapi bagian mana sih kira-kira? Coba.
1: Ini di luar kota Kak. Di luar? Dari luar kota sekitar 16 kilo di luar kota.
0: Oh gitu, apakah itu iya, di luar kota dari Keva mau ke Kupang, arah-arah sana Kak, atau?
1: Arah Hatambua Kak.
0: Oh, jadi sebelum Keva berarti?
1: Iya, sebelum Keva kalau dari arah Hatambua.
0: Wow, ini dekat sih sebenarnya, berarti belum masuk di Keva dong?
1: Belum Kak, masih di luar sini.
0: Di luar, ya oke teman berdua. Jadi kita udah di program Santai Siang, Muda Kreatif. Sekali lagi ruang inspiratif untuk anak muda yang penuh ide dan karya. Dan kita bakal menelusuri keindahan warisan budaya dalam balutan kreativitas modern. Tenun, apa ini, mau besi ya? Oke, anggap aja itu nama tempat, tapi lebih kayak tenun insana ya Kak ya?
1: Iya,
0: betul. Oke. Nah Kak Yunita, ini panggilannya apa sih? Biar lebih singkat, padat dan jelas aja deh. Ini kepanjangan banget nih nama kamu.
1: Yuni Kak.
0: Oke.
1: Yuni saja
0: ya. Oke Kak Yuni, kita mau bincang-bincang dikit nih ya. Saya nih penasaran banget ya, soalnya banyak anak muda di umur yang lagi lucu-lucunya segini tapi lebih memilih kayak buka usaha gitu ya. Ya lumayan bagus kan kalau punya bakat, kita harus kembangkan. Mungkin Kakak Yuni tuh bisa ceritakan sedikit ya, gimana awalnya Kube Tenun Motif Insana ini tuh lahir. Kenapa harus namanya Kube? Apa ini Kube tuh, apa nama tempat atau nama kainet? Iya, penasaran saya. Silakan Kak.
1: Oke Kak. Jadi simpelnya tuh karena saya sudah kecintaan dengan budaya sendiri kan, jadi ada niat untuk melestarikan, terus juga terinspirasi dengan motif-motif sendiri. Sebenarnya karena motif insana itu sebenarnya bukan sekedar motif yang biasa orang tenun, jadi sebenarnya ada makna juga dari motif itu sendiri. Nah, nama kube itu sendiri dari bahasa daerah orang insana Kak. Bahasa Dawan namanya.
0: Bahasa Dawan.
1: Nah, itu bahasa Dawan. Nama Kube itu tempurung Kak. Tempurung itu salah satu alat yang digunakan untuk proses pembuatan kain tenun. Nah, kenapa digunakan Kube? Karena mama sendiri itu biasa suka kain tenun, suka tenun itu dari kecil. Dan proses pembuatan itu biasanya pakai Kube itu Kak. Makanya lebih tertarik untuk gunakan Kube saja Kak, begitu.
0: Oke, jadi sedikit berceritanya tentang begitu. Kan kemarin saya sempat minta foto dan si Kak Yuni bilang, aduh fotonya boleh mama atau saya ini. Nah itu kepo. Emangnya Kak, pemiliknya yang real nyata, pemilik nyatanya itu, atau mungkin barengan sama mama, atau pemiliknya mama, atau gimana itu?
1: Sebenarnya pemiliknya itu mama. Awalnya itu memang mama. Dari SMP kelas 1 itu mama. Tapi pas saya selesai kuliah, sementara kuliah Kak, saya bilang kayaknya banyak anak muda yang sekarang suka desain baju, atau misalnya sangat suka kain tenun, modif lagi untuk jadi saya bilang, coba kalau misalnya saya ada modal, terus saya juga buka kelompok-kelompok kecil, terus kita pasarkan juga. Nah, sekarang saya dengan mama, mama yang menjalankan itu, Kube.
0: Oke, jadi benar-benar kamu sama mama ya, nggak ada campur tangan orang lain gitu, real kamu sama mama ya. Oke, luar biasa banget. Apa sih momen yang bikin Yuni tuh yakin, oke ini harus jadi gerakan tenun, bukan sekedar usaha gitu? Artinya kamu di umur yang lagi muda kayak gini kayak sangat-sangat mencintai tenun loh. Nggak semua anak muda ya suka tenun, suka pakai kalau udah dimodif. Tapi kalau kayak berurusan mau menjual-menjualin kayak, ih apaan sih, mendingan saya pergi nongki, iya kan? Namanya juga anak, nama kan juga anak muda kan. Kenapa itu?
1: Tidak tahu kak, mungkin ah bukan mungkin juga karena dari dulu dari kecil karena sudah lihat mama suka tenun. Suka tenun bukan mama saja di lingkungan sini, mungkin kebanyakan daerah istana ini kan mama-mama suka tenun. Nah sekarang beberapa tahun terakhir ini malah anak muda atau anak-anak itu banyak yang suka kain tenun kak. Jadi sudah saya bilang kayaknya saya juga tertarik di bagian desain kak. Dari dulu jadi saya bilang oh kalau kain tenun ini kayaknya bukan hanya sekedar untuk kita pakai, kita pakai untuk acara ritual adat. Tapi sekarang kan banyak orang yang sudah suka desain modis begitu kak. Jadi saya bilang apalagi ini kain-kain insana ini bagus-bagus. Jadi coba saya mau desain begini motifnya dengan sesuaikan dengan perkembangan zaman kak, sesuai dengan yang daerah sekarang nih kak. Jadi saya bilang oh coba dulu. Nah pas saya coba-coba ternyata memang banyak yang tertarik kak, banyak yang tertarik dan apresiasi dengan kain tenun itu kak. Makanya saya bilang kayaknya ini akan bagus sih kalau misalnya saya tekun di sini kak.
0: Oke, jadi seperti itu ya ceritanya teman pradua. Pokoknya anak ini anak muda yang sangat berbakti ya, membantu orang tua, menjalankan usaha. Iya, yang di luar sana kayaknya itu durhaka, dikutuk jadi batu, tidak mau bantu orang tua. Oke, teman pradua, ini masih banyak banget obrolan kita, tapi kita break dulu, jangan kemana-mana ya kak ya, jangan dimatiin HP-nya, kita bakal kembali lagi setelah yang berikut ini.
2: Indonesia maju, UMKM maju. UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Setiap produk yang kita gunakan, setiap usaha yang kita nikmati, seringkali lahir dari tangan kreatif para pelaku UMKM.
3: Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan perekonomian bangsa. Mari dukung UMKM lokal agar Indonesia semakin sejahtera.
2: Mari jadikan UMKM sebagai kebanggaan bangsa. Bersama kita bisa maju bersama UMKM.
3: Bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi, ada kabar baik. Pemerintah memberikan keringanan berupa penghapusan utang sesuai syarat yang berlaku.
2: Adapun syarat pertama penghapusan piutang macet UMKM ini adalah pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan, yaitu misalnya gempa bumi, bencana alam, dan COVID-19.
3: Bagi UMKM atau pelaku usaha di sektor perikanan dan pertanian yang memiliki utang tetapi tidak mampu membayar angsuran jatuh tempo sehingga menjadi kredit macet, portofolio utang itu juga sudah masuk hapus buku oleh pihak bank BUMN atau bank yang tergabung dalam himpunan bank milik negara atau Himbara, atau tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya kurang lebih 10 tahunan.
4: Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
0: Oke, kita balik lagi ya Kak Yuni. Halo, kamu masih di sana kan? Oke. Oke, itu baru setengah ya, baru dikit aja obrolan kita teman pradua dan kita bakal lanjut lagi. Yun, tenun itu kan identik sama tradisi. Ada enggak sih tantangan bikin tenun itu biar kayak lebih relevan banget buat anak muda apalagi kayak zaman sekarang gitu. Gimana menurut kamu?
1: Karena anak muda itu lebih suka yang bagaimana cara menjelaskannya?
0: Iya.
1: Lebih suka dengan mereka ikut perkembangan zaman, toh kan? Jadi mereka lebih suka gaya-gaya yang sekarang. sekarang gitu kan. Kalau buat untuk buat tenun relevan buat anak muda itu kak cuma satu saja kita bisa padukan desain modern kak, kontemporer kak, desain sekarang dengan motif-motif tradisional itu kak. Nah itu saya yakin bisa buat anak muda itu suka dengan kain tenun kak.
0: Iya, jadi itu merupakan
1: nah, karena
0: lanjut sayang, lanjut.
1: Jadi karena banyak anak muda kan kadang juga saya lebih suka pakai yang baju-baju yang tren TikTok ini itu. Nah,
0: asli.
1: Saya lebih suka itu. Nah, kalau misalnya dari saya pribadi, kalau misalnya kita bisa buat mereka untuk tertarik dengan kain tenun, kenapa tidak kita bisa gabungkan motif-motif di sana, terus kita padukan dengan yang mereka suka, misalnya bagaimana kain baju-baju yang sekarang tren. Nah, saya yakin sih mereka lebih akan suka dengan itu.
0: Iya, benar banget. Memang ini ini memang benar-benar tantangan yang berat juga, kayak kita mau ngajak mereka ayo lebih mencintai lagi sama adat dan istiadat tradisi kita, mungkin dengan memakai kain tenun. Tapi mereka bilang, aduh itu kan biasanya kan nenek-nenek doang yang pakai kayak gitu. Tapi zaman sekarang enggak. So, dari kita nih ya, para pelaku UMKM, bagaimana sih kita berpikir yang lebih kreatif gitu ya, dengan cara perpaduan antara desain yang modern sama yang sudah kamu jelaskan tadi ya. Jadi seperti itu ya. Oke, nah itu bagus banget ya, biar itu menjadi relevan banget buat anak muda. Dan itu juga mungkin menjadi salah satu cara gimana ya, kayak membuat anak muda tuh lebih merasa bangga pakai tenun insana misalnya ya, dengan perpaduan modifikasi kayak begitu ya. Oke, kak, saya tuh penasaran karakter atau ciri khas utama motif insana yang bikin beda itu di mananya sih?
1: Sebenarnya cuma ada satu kak, kalau orang tanya
0: apa itu
1: ciri khas motif kain tenun orang insana itu pasti mereka jawab kain buna.
0: Apa?
1: Kain buna.
0: Kain buna itu apa ya? Itu gimana ya?
1: Itu kain buna. Sebenarnya di insana itu beberapa motif, tiga motif kak. Tapi yang paling menonjol itu kain buna. Dimana-mana kalau orang tanya, oh orang insana itu ciri khasnya kainnya apa, itu pasti jawabnya buna. Nah itu karena proses pembuatannya kak yang beda. Jadi pakai ikat. Terus kalau misalnya dulu, pokoknya zaman dulu lah kak, zaman dulu itu lebih banyak kalau misalnya ada pembedaan kasta kak. Kalau misalnya pakai buna itu cuma orang-orang yang bangsawan, belajar aja kak. Nah kalau sekarang sudah semakin perubahan, ada perubahan-perubahan, semua orang bisa pakai kak. Karena prosesnya bisa 6-1 tahun baru selesai. Kalau sekarang karena kebutuhan tuntutan ekonomi, jadi penenun-penenun itu lebih cepat, lebih cepat tenun dan bisa selesainya cepat kak.
0: Oke, jadi kayak di zaman dulu tuh siapa yang punya uang kayaknya dia yang mampu mungkin ya.
1: Iya kak.
0: Kalau
1: iya,
0: sekarang, kalau sekarang semua punya duit, jadi semuanya mampu gitu. Tapi tergantung, tapi tergantung lagi apakah dia suka tenun atau mungkin dia lebih suka baju-baju yang pesan di online atau gimana.
1: Nah itu kak.
0: Itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing guys. Nah. Siapa sih role model gitu ya, atau inspirasi fashion kamu dalam mengembangkan karya kamu ini? Siapa yang menginspirasi kamu selain mama kamu yang kayak ayo ngajak kita join buka usaha ini? Ada gak sih yang menginspirasi kamu, apalagi di umur yang muda-muda kayak gini tapi kayak udah buka usaha gitu?
1: Baru saja mau jawab bilang mama.
0: Hai. Selain mama dong, selain mama ada gak yang lain? Harus selain mama.
1: Waduh, siapa? Kayaknya kediri sendiri bisa tidak? Soalnya belum ada role model. Belum lihat siapa yang jadi role model ini.
0: Oke, jadi kayak hanya mama doang, karena emang dari dulu hanya mama. Hanya mama yang menginspirasi ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Karena memang kebetulan karena mama kan suka desain motif sendiri yang beda dari orang lain kan.
0: Oke.
1: Jadi saya bilang, kalau mama sendiri bisa, kenapa saya tidak? Gitu.
0: Oke. Tapi tapi Yon, boleh tahu enggak kamu sama mama join di usaha Kube Insana Motif ini udah berapa lama sih usahanya dibuka, dan kalau boleh tahu ini masih di rumah lapaknya atau punya lapak sendiri di luar rumah gitu?
1: Di rumah kak, kebetulan masih di rumah.
0: Oke, okay. Nah, lanjut terus.
1: Sudah
0: berapa lama tuh?
1: Berapa tahun? Mm-hmm. 2014 berarti berapa tahun sekarang?
0: Jadi sudah lama. Oh, itu terlalu lama ya dari 2014 nih.
1: 11 mungkin.
0: 11 tahun.
1: 11 tahun, Kak.
0: Dan itu lu udah join sama lu punya mama atau baru mama sendiri?
1: Itu baru mama sendiri. Kalau pas SMA itu baru join, Kak.
0: Baru join. Wah, wow, luar biasa banget. Iya. Kamu menghabiskan waktu iya. SMA kamu, masa remaja kamu, masa-masa paling indah kita kasih di sekolah kamu itu dengan usaha ini.
1: Sangat betul.
0: Oke. Okay. Dan kamu masih single atau udah berkeluarga nih?
1: Single kak, aduh belum berkeluarga.
0: Aduh, wow. Jadi kamu memang benar-benar menghabiskan waktu kamu dengan membuka usaha ini luar biasa banget.
1: Iya.
0: Dari 2014 sampai dengan sekarang, Yun. Apakah kamu pernah ada nggak sih momen hampir menyerah gitu? Kayak kok saya cuma di tempat kayak gini-gini aja sama usaha gini gitu. Gimana cara mau bangkitnya itu kayak menyerah dan bosan. Namanya manusia itu kan pasti pernah bosan. Kayak saya kayaknya mau keluar kota dulu lah, ke Jawa kah, jalan-jalan atau gimana, capek melulu di sini bantuin mama melulu gitu. Pernah enggak ngerasa kayak gitu?
1: Iya, ada sih Kak. Namanya rasa bosan pas ada usaha itu, rasa bosan itu normal sih Kak. Cuma sebenarnya bukan ke mau menyerah atau apa tidak kak, ada tantangan yang positif sih kak. Karena sekarang banyak orang yang mulai usaha, banyak yang usahakan itu kak. Dan itu pun bukan dari daerah Insana sendiri, ada banyak orang yang mulai ambil kain tenun Insana terus mereka pasarkan di luar. Jadi kayak ini kayaknya tantangan untuk sendiri apa saya sendiri dari orang Insana, terus ada orang dari luar yang juga bisa pasarkan kita punya produk sendiri. Nah, saya mau supaya misalnya saya kembangkan ini usaha, bukan sekedar usaha, terus bukan hanya sekedar cuma kain-kain yang dipakai sama orang tua, lebih bagus lagi, biar mereka lihat ini mantap sih.
0: Gitu, oke, luar biasa banget ya. Jadi seperti itu teman Praduel ya, kakak Yuni sedikit bercerita. Momen-momen hampir menyerah ya, dan cara bangkitnya. Kita bakal lanjutkan lagi Kak Yun, jangan kemana-mana ya, tetap di Santai Siang Muda Kreatif.
3: Tahukah Anda, digitalisasi UMKM juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Pada tahun 2023, sekitar 27 juta UMKM telah memasuki ekosistem digital. Program digitalisasi ini telah menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor yang sebelumnya tidak tersentuh oleh teknologi. Sebagai contoh, UMKM yang sebelumnya hanya beroperasi secara offline, kini mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja berkat ekspansi pasar melalui platform digital. Pada tahun 2023, UMKM di Indonesia terus memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. UMKM menyerap sekitar 97% dan total tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta pekerja dari 66 juta unit usaha di seluruh negeri. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 61%, sekitar 9.580 triliun rupiah. Peran besar ini menjadikan UMKM sebagai salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, UMKM tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memperluas peluang kerja di sektor-sektor baru melalui digitalisasi dan modernisasi operasional. Apakah Anda merasa sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari? Jangan putus asa. Ada jalan untuk mengubah nasib Anda. Ayo mulai usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Anda bisa memulai bisnis kecil dari rumah dengan bantuan pelatihan dan akses modal dari pemerintah. Jangan biarkan keterbatasan ekonomi menghalangi impian Anda. Pemerintah siap membantu, dapatkan pelatihan gratis, modal usaha, dan dukungan untuk memulai usaha yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. UMKM, jalan keluar untuk ekonomi yang lebih baik. Bersama kita bangkit menuju kemandirian. Generasi bangsa yang cerdas, pelaku UMKM. Kuatkan ekonomi, sejahterakan keluarga.

0: Enggak sih cerita paling menyentuh selama kamu bangun Kube Insana Motif ini ya. Setelah kamu bercerita, mungkin kamu bisa spill dong range harganya gitu, yang paling murah tuh berapa dan kenapa paling murah, dan yang paling mahal itu kayak yang ini, yang itu, dan kenapa mahal banget. Silakan sayang.
1: Oke, Kak. Oke, Kak. Sebenarnya ada satu cerita, mungkin dari banyak cerita ada satu cerita. Pernah ada orang luar datang beli kain tenun, terus ada kain tenun yang betul-betul sudah lama. Maaf, ini bekas pakai, jadi disimpan.
0: Gimana ada
1: kain tenun bekas pakai, Kak, bekas pakai orang dulu.
0: Kamu jual?
1: Tidak. Ini ada, kita sama-sama dengan pas ada rame di rumah, Kak. Jadi ada orang datang. Mereka lihatnya kayak yang pakai tenun, kain dari orang tua. Jadi mereka mau beli yang dipakai sama keluarga ini.
0: Oh, naksir yang dipakai.
1: Jadi karena mereka bilang ini pasti ada nilainya, ada makna tersendiri dari ini, cerita kain tenun bagaimana sih. Jadi dalam ini dalam hati kan kita rasa, oh ternyata ada orang yang menghargai budaya kita begitu, Kak. Jadi kayak agak terharu begitu. Bukan agak terharu, memang terharu orang lain bisa menghargai.
0: Iya. Dong tahu itu kualitas kain, makna seperti apa, filosofi dari itu kain sendiri berarti.
1: Iya, Kak. Sangat tahu, kayaknya dong tahu semua.
0: Iya, karena kan bekas pakai tapi mereka berani mau membelinya, itu luar biasa. Terus?
1: Ini untuk harga, Kak. Harga kain tenun, kalau yang paling murah itu biasa 150-200 kan. Itu karena proses pembuatannya tidak lama, karena itu nama kain tenun setis dua warna. Ada setis dua warna, tiga warna, empat warna. Yang paling murah itu biasanya dua warna. Itu kenapa harganya begitu, karena prosesnya tidak lama. Biasanya bisa makan waktu, kalau misalnya kita satu hari tidak full sibuk, kita bisa kerja, itu bisa 1-2 hari itu selesai. Nah, yang paling mahal itu buna, kain buna, Kak. Yang paling mahal buna itu kenapa lama, karena itu, Kak, yang tadi saya jelaskan di awal, itu prosesnya itu sampai 6 langkah, jadi yang sekarang bisa 2-3 bulan selesai. Itu lama karena diikat dulu, jadi 1 hari bisa dapat kecil sedikit aja, Kak. Itu kan untuk 2 bulan baru selesai, itu mahal 1 jutaan ke atas, Kak.
0: Walaupun dipakai ya, udah dipakai itu ya.
1: Iya, Kak, itu dipakai pun. Malah kalau bisa biasa aja, Kak, yang sudah dipakai itu tenunnya sangat sangat sangat halus dan rapi, Kak. Itu biasanya kita kasih harga sampai 3 juta pun mereka mau, Kak. Itu karena mereka punya sangat halus dan kain-kain dulu itu sangat bagus dari yang sekarang.
0: Ya. Jadi walaupun itu dipakai orang, dong lihat kayak bekas, tapi dia harga ternyata memang sangat mahal. Ada filosofinya sendiri. Dan sayang, mungkin kamu bisa kasih tahu yang paling murah itu kain yang kayak gimana tuh?
1: Yang paling murah itu kain potis dua warna, Kak. Itu yang kain
0: murah.
1: Itu harga bisa dapat di 200-an. Itu karena tenunnya tidak lama, tenunnya bisa 2-3 hari, 1 hari. Kalau selendang itu bisa 1 hari dapat 2. Begitu, Kak.
0: Jadi paling murah itu di harga tuh 200.000 lah intinya. Kalau paling mahal itu 1 jutaan ke atas ya.
1: 1 juta ke atas.
0: Yuni, lu suka ya nih, malu jual harga begitu. Tuh lu kaya berarti.
1: Sonde, Kak.
0: Maksudnya maksud bukan berarti kayak lu jual mahal atau, tapi lu suka ya lu jual dengan harga begitu nih. Orang lain kalau jual ini, misalkan jual ini gorengan, kan deh hitungnya 1 gorengan 1.000-1.000, kapan kaya? Lu pukul harga langsung yang 200.000 dan sampai juta nih, lu suka ya Yuni.
1: Aduh Tuhan. Lu kan setiap hari orang beli kain penuh untuk
0: kita. Lu paling kaya di Mobesi ini kayaknya, jual kain Insana nih. Jadi seperti itu sih ya, usaha kain tenun ini. Biasanya paling rame

0: rompesan itu tuh di musim-musim apa?
1: Musim sekarang Kak, musim pesta.
0: Eh tapi cuma habis lah musim pesta ini, bulan depan tuh masa-masa Advent orang sudah terima pesta le, itu paling
1: iya makanya dia mulai awal kapan ini pesta tuh dari bulan Juni dong, Juli dong kok.
0: Itu orang mulai pesan mulai banyak
1: tuh. Banyak
0: oke. Dan kalau paling sepi itu
1: awal-awal
0: Januari dong kan?
1: Sepi itu Januari. Tapi itu dekat-dekat. Januari Kak, Januari Februari, karena kalau masuk April yang pas orang mau jahit-jahit kain tenun untuk pasca lagi.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Itu beberapa bulan Kak.
0: Nah, Yun, saya mau tanya, kan kain tenun ini kan mahal toh. Kadang kalau orang tanya datang, Kakak Yun ini harganya berapa? Oh, yang ini motif ini harganya 1 juta ke atas. Nanti orang bakal protes. Ibu mahal ya, parahnya kain saja. Bagaimana cara edukasi seorang Yuni, kayak cara untuk kasih tahu lah gitu, penjelasan buat mereka supaya mereka tuh ngerti proses tenun itu kayak bukan produk-produk instan, bukan hanya sekedar ketong tenun habis, menenun habis sudah gitu. Itu gimana sih cara kamu kasih tahu ke mereka gitu kalau tenun itu memang semahal itu gitu. Kasih paham lah.
1: Iya.
0: Iya, harus kasih paham dorang. Gimana tuh?
1: Bagusnya kalau misalnya kita jelaskan itu face to face Kak.
0: Oke.
1: Mulainya lihat langsung. Karena kan kebetulan di sini juga ada alat tenun tradisional. Jadi kalau yang datang ke rumah itu lebih gampang kalau kita jelaskan. Oh, ini di tempat tenun ini begini Kak. Bisa boleh-boleh saya masuk terus kali lihat di tempat tenun sebentar, dia bakal lihat. Itu sangat rumit, sangat ribet. Jadi kalau misalnya orang tanya kenapa, ah ini mahal, ini dari bahan, dari proses tenun, sangat rumit Kak.
0: Oke. Jadi kamu akan menjelaskan di mereka tuh ya seperti itu ya. Ini tuh memang benar-benar rumit. Bosong pikir memang, bosong pikir gampang-gampang saat ya bikin tenun ini julama. Yun, platform mana sih yang paling efektif untuk promosi tenun saat ini dan kenapa? Kamu milihnya yang mana?
1: Untuk sekarang Kak, untuk sekarang tuh ramenya di TikTok Kak.
0: TikTok?
1: Mungkin karena semua kalangan TikTok Kak.
0: Yakin TikTok, bukan IG, bukan WA, Facebook gitu.
1: Untuk sekarang memang TikTok Kak. Kalau di Facebook kebanyakan PHP Kak.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya kalau IG pun sempat main, cuma belum mungkin karena follower masih dikit. Kalau TikTok sudah lumayan, jadi banyak yang terjual di TikTok Kak.
0: Oke, nama TikToknya apa? Nama TikToknya
1: Yuni Neno
0: ya. Oke. Nanti baru saya ini follow aja ya di TikTok pribadi guys ya, supaya mau lihat-lihat, siapa tahu tertarik kita ngumpulin ya kumpul simpan orang bilang koleksi kain-kain tenun. Iya, jangan hanya sekedar di Atambua doang gitu ya, tapi di luar iya teman kabupaten sebelah gitu ya. Itu juga banyak motif-motif keren ya. Jadi sekarang ini kamu paling efektif dan paling aktif itu di TikTok
1: Kak, live tiap hari Kak.
0: Gimana sih seandainya kayak gimana ya ketika ada anak muda yang mungkin kayak masih malu mau make tenun, mau mengenal tradisi kita, bagaimana ya apalagi anak muda sekarang kan suka fast fashion gitu, gimana sih seorang Yuni tuh mengajak mereka biar sadar tentang nilai budaya? Hei, kita mau pakai kain tenun ini, kalau semua modifikasi ini bagus lu jangan sok-sokan bilang mau pakai baju yang tali satu yang bagus sonde. Bagaimana sih cara lu kasih tahu kayak dong, kayak hei kita harus sadar nilai budaya karena kain tenun ini bagus banget sebenarnya gitu.
1: Iya Kak.
0: Iya memang.
1: Jadi sebenarnya harusnya kalau kasih tahu orang-orang suka mulai dari diri sendiri sih. Kita buat desain baju sendiri, terus kita kasih lihat. Lihat sih baju ini sangat bagus. Biarpun kalau misalnya mereka suka tali satu sih. Tapi kita buat desain baju yang dong ya, ini yang biasa kamu beli online tuh atau beli di mana tuh? Tinggal tempat tuh, karena ini sangat bagus. Tapi kalau misalnya kita anak muda terus kita lahir di tanah insana tuh, kita pengkainnya sangat bagus. Terus kita malu pakai ini, sedangkan orang lain saja sangat-sangat suka. sangat suka dengan kita punya produk kain tenun. Nah itu kemana tuh? Harusnya kita yang harusnya malu sih,
0: benar bingit.
1: Kalau kita misalnya begitu kak.
0: Oke, memang harus malu. Kalau masuk minta ujung-ujung pasti lu pencari kain untuk bikin lu pun
1: nah,
0: ini dress
1: dia,
0: gaun modifikasi ya, malu buat apa? Iya emang benar ya. Dan akan memang sekeren itu kalau menggunakan tenun yang udah dimodif. Tapi kalau full tenun itu jauh lebih bagus. Ini wow, saya orang mau besi banget gitu ya. Iya.
1: Orang mau besi.
0: Asli ya. Yun, kamu kan udah berapa tahun ya? 11 tahun ya dari 2014.
1: Iya.
0: Target besar Kube Tenun Motif Insana 3 atau 5 tahun ke depan itu apa? Ih, kayaknya terlalu lama. Jangan sampai lu ada target 1 tahun ke depan atau mungkin 1 bulan ke depan. Itu apa coba spill? Oh, terlalu lama, 3-5 tahun nih, Shay. Ih, lama mati, sumpah. Itu lama kaya itu.
1: Dan kebetulan tuh, saya ada ikut kursus menjahit.
0: Wow, luar biasa. Yang
1: orang tuh tahu jahit. Saya kan akan mau kalah tuh dengan orang-orang yang lain tuh. Jadi kan kita positif, kan. Bersaing positif. Saya mau supaya nanti saya desain baju sendiri. Ada saya punya desain sendiri, terus saya... pasarkan dulu, coba-coba di sini. Terus kalau misalnya banyak yang tertarik, kita keluar lagi, geser-geser. Siapa tahu di luar daerah juga banyak yang tertarik, kita bisa kerjasama dengan siapa yang mau.
0: Oke, luar biasa. Iya, sekarang itu duduk-duduk bisa dapat uang gitu ya. Lu jahit, abis lu posting orang langsung beli. Aduh, luar biasa banget. Saya kalau punya bakat tuh pasti saya bakal kayak kalian loh. Hanya sekarang ini bakat saya cuma satu ya, teriak-teriak di mikrofon. Ini kayak sekarang teriak-teriak di mikrofon gitu. Itu bakat saya yang terpendam ya. Enggak bercanda ya. Oke. Jadi itu salah satu target yang ingin kamu capai ya. Dan sekarang emang lagi proses ya. Kamu lagi jalani ini ya. Lagi belajar menjahit ya. Oke. Ini yang terakhir sebelum kita close ya, Shay. Pesan buat generasi muda yang malu pakai tenun. Apa yang mau kamu bilang kira-kira ke mereka?
1: Untuk generasi muda. Karena saya juga anak muda. Karena saya juga anak muda, kayaknya kita mulai dari diri sendiri, terus kita ajak orang lain. Saya sebenarnya suka posting tuh kain modif kain tenun atau itu. Kalau misalnya pas ada acara kan kita jahit-jahit suka diposting-posting lah biar. Dan itu satu apa juga kak, bentuk untuk bisa orang lain lihat, terus anggap saja bentuk kita ajak orang lain melalui media sosial. Terus kita bisa kasih tahu, oh ini sebenarnya kita harus bangga, bisa pakai, kita punya kain tenun, tidak boleh malu. Itu juga kan sekarang banyak kalangan dari anak-anak sampai orang dewasa pun semuanya berlomba-lomba untuk pakai kain tenun modif lagi gitu, bukan hanya pakaian tapi aksesoris juga banyak yang sekarang bisa modif dengan kain tenun, anting atau kalung, sepatu gitu. Jadi harus bangga dan mulai untuk bisa tertarik dengan kain tenun sendiri, budaya kain tenun daerah sendiri gitu.
0: Jadi jangan pernah malu, besti-bestiku, jangan terlalu sok-sokan ya. Jadi harus bangga pakai tenun ya. Karena lu akan seganteng dan secantik itu menggunakan tenun ya. Apalagi khas daerah masing-masing. Tapi kalau kamu punya banyak duit, boleh beli koleksi dalam lemari, gak apa-apa gitu. Kamu mau modifikasi sebagus, sekeren apapun, silakan, gak ada yang ngelarang. Karena memang sebagus itu tenun-tenun kita di daerah kita ini. Oke, sayang, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya di siang hari ini. Kita ngomongin soal Kube Tenun Motif Insana yang ada di Maubesi ya. Ini 16 km lagi baru nyampe Keva ternyata. Berarti di luar Keva dikit guys ya. Terima kasih, nanti Katia bakal ngejek-ngejek lagi. Kita mungkin bisa share pengalaman apa gitu mengenai ngomongin soal ya pelestarian budaya gitu, salah satunya mungkin melestarikan kain tenun ini biar pakai terus atau gimana gitu. Nanti kita bakal ngajak lagi di segmen yang berbeda. Semoga kamu selalu meluangkan waktu kamu yang berharga ini.
1: Iya, Pak.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ih, sama-sama. Nah, guys, dari Yuni itu kita belajar kalau tenun tuh bukan sekedar kain, tapi kayak juga cerita, identitas, dan karya yang bisa terus berkembang di tangan generasi muda kreatif ya, kayak kamu-kamu yang lagi dengerin kita ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Yuni yang udah setia banget di Muda Kreatif ngomongin soal tenun Insana. Sampai jumpa di segmen berikutnya dengan inspirasi muda lainnya. Atau enggak, dia orang yang sama juga enggak apa-apa, beda topik, asik. Oke, okay. Saya Rantia. Dan ada siapa di sana? Kakak Yuni ya. Oke, okay. Kakak Yuni kita pamit. Tetap berkarya, tetap bangga dengan budaya kita. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di 99,8. Kita pamit ya sayang ya, bye-bye.
2: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih jam?
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Kamu lagi dengerin Santai Siang.

0: Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Masih di Rikrehel Share Eldari 99,8 Pro2 FM. Atam buat teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama aku Rantia ya. Oke Rantia, kembali nemenin kamu teman Pro2. Iya, dan di siang hari ini gak terasa banget. Udah jam 1, udah makan siang, dan pastinya sekarang ngantuk, tapi jangan tidur. Ngantuk aja, gak apa-apa, gak ada yang larang. Kan cuma ngantuk, gak tidur kan? Tidurnya nanti ya, habis kerja dulu. Oke, seperti biasa, selama 1 jam ke depan, dia bakal nemenin kamu dengan berbagai informasi menarik. Ya. Dan guys, ini lagi viral-viralnya, kita bakal masuk ya. Ini lagi euforia banget suasana-suasana Pildun FIFA 2026. Tapi sebelum itu ada banget ya, ada banyak informasi-informasi olahraga lainnya, cabur lainnya. Nah, kali ini kejuaraan ya, Nika Khalila Master Swimming Championship 2026 menjadi ruang kompetisi lintas usia sekaligus bagian dari persiapan Indonesia maju menuju Southeast Asia Master Swimming Championship 2026 di Jakarta. Nah, Ketua Harian Pengurus Besar Aquatic Indonesia sekaligus Ketua Panitia Pengarah Nika Khalila Master Swimming Championships ya, Harlin Raharjo mengatakan kejuaraannya diikuti oleh 122 perenang dari berbagai daerah termasuk Malaysia. Ini tuh membuktikan bahwa renang tuh dapat ditekuni oleh semua kelompok usia ya. Nah, kejuaraan yang apa ya, bergulir di Nika Training Pool Bintaro akhir pekan lalu itu tuh mempertandingkan 16 nomor lomba dan diikuti perenang mulai dari usia 25 tahun hingga kategori di atas 80 tahun. Oke, teman Pro2, jadi seperti itu ya guys ya. Nanti masih banyak di belakang. Belakang mana? Banyak banget informasi-informasi menarik. Tapi ini yang lagi viral juga, selain informasi tentang Pildun, ternyata FIFA juga udah resmi ngerilis lagu-lagu resmi gitu ya, lagu-lagu Piala Dunia. Selain Dai Dai, ada miliknya Lisa Blackpink featuring Rema, featuring Anita Girls. Dan ternyata gak ketinggalan, aduh, ada si ganteng ya, Daddy Yankee featuring Sinsi. Wow, ini perpaduan yang keren banget. Kamu penasaran lagunya kayak apa? Kita ribut dikit di siang hari ini. We run the world.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

0: Hai, perkenalkan aku Laif, maskot Piala Dunia Qatar 2022. Namaku berasal dari bahasa Arab yang berarti pemain dengan kemampuan super. Aku bisa menggocek bola secepat kilat, terbang di udara, dan gol! Aku menyerupai gutra, hiasan kain penutup kepala yang biasa digunakan orang-orang di Timur Tengah. Namun, Anda bebas mengimajinasikan bentukku sesuai keinginan Anda. Aku memiliki karakter yang menyenangkan, bersemangat, berani, dan berjiwa petualang. Aku hadir untuk membawa misi kegembiraan sepak bola kepada semua orang dengan motto, Now is all atau sekarang adalah semua.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

teman berdua. Kita masih di Santai Siang yang muda yang kreatif. Itu dia Ejita featuring Hindia. Wow, lagu terbaru dari dia ya. Dan kita lanjut lagi informasi terbaru juga, guys, masih dari dunia olahraga, dari dunia moto ya. Moto atau oto. Oke, teman berdua, pembalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulannya dalam perebutan gelar juara dunia Formula ya, One atau F1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2006 di sirkuit Gilles Villeneuve ya pada minggu kemarin waktu setempat, dan dia itu finish terdepan sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya George Russell gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin. Nah, kemenangan ini tuh menjadi yang keempat secara beruntun bagi Antonelli dan membuat pembalap muda Italia ini kini unggul 43 poin asal Russell di klasemen sementara ya. Dan balapan GP Kanada juga berlangsung dramatis sejak awal, terutama karena duel panas sesama pembalap Mercedes di mana Russell sama Antonelli itu terlibat persaingan yang agresif banget dalam perebutan posisi terdepan sepanjang paruh pertama lomba. Tapi tetap si Antonelli pemenangnya, guys. Ya, senang banget dong pastinya nih teman pro 2.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini." Mulai lagi dengerin Sate Siang.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Kamu lagi dengerin Sampai Siang.

teman berdua five-nya ini tuh kayak sama lagunya yang judulnya loka-loka banget ya, dai-dai loka-loka. Ada pokoknya lagunya yang judul itu, tapi bukan lagu untuk Piala Dunia sih, bukan untuk happy-happy. Tapi masih sama ya musiknya, aduh enak banget nemenin siang kita yang jadinya yang tadinya ngantuk, jadinya nggak ngantuk lagi, bestie. Okay, next teman berdua. Kementerian Pemuda dan Olahraga ya menggandeng Universitas Gadjah Mada untuk mengembangkan pembangunan olahraga berbasis riset akademik ya. Kerjasama ini tuh ditandai dengan penandatanganan nota ya atau MOU gitulah dari Wamenpora dengan Rektor UGM ya tentang pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kepemudaan dan keolahragaan di Yogyakarta. Jadi program-program kepemudaan dan olahraga itu dapat dirancang lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Nah, sinergi antara pemerintah bareng perguruan tinggi tuh termasuk dengan pelaku usaha dan masyarakat ini tuh memang dibutuhkan ya guys ya, untuk menghasilkan kebijakan yang benar-benar bermanfaat dan berkelanjutan. Oke doki teman berdua, udah dengerin lagu terbarunya Shakira featuring Burna Boy, Die Die. Lanjut lagi yang terbaru juga baru aja dirilis guys. Tarik ulur, siang-siang panas ketong tarik ulur. Ini dia dari Mario Geklau.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM. Gua tunjuk.
4: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
5: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Sate siang di Pro 2 FM.
5: Kamu lagi dengerin Sate Siang.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di...

Oke, demam berdua ya, nggak terasa banget ini mau jam 2, tapi Tia masih punya satu informasi lagi buat kamu ya. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kendra Ramadipa naik ke posisi kedua klasemen sementara kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 setelah revisi hasil race pertama putaran pembuka Catalunya yang membuatnya resmi meraih podium. Nah, jadi teman berdua Rama ya kini mengoleksi 26 poin atau pertama 5 angka dibanding klasemen sebelumnya. Dan kenaikan ini tuh ya terjadi setelah dua pembalap di depannya pada race pertama Catalunya mendapat penalti ya akibat pelanggaran saat yellow flag berkibar, dan dua pembalap lainnya itu dijatuhi hukuman ya, ada Carlos Cano dan juga Guillaume ya. Dengan penalti ini hasil race pertama tuh mengalami revisi dan membuat Rama naik ke posisi ketiga di belakang Leonardo dan Giulio. Oke, thank you ya buat Rama Dipa guys.

Santai Siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro 2 FM.

Bola Mania dimanapun Anda berada, Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko akan segera dimulai. Untuk kita ketahui bersama, di 2018 juara Piala Dunia adalah Timnas Prancis. Tim Ayam Jantan Prancis mampu menjuarai turnamen tersebut dengan banyak pemain muda yang merumput di liga-liga top Eropa. Di 2022, kita tahu bersama Argentina menjuarai Piala Dunia yang mereka juarai terakhir kali di tahun 1986 di Meksiko. Apakah di tahun 2026 ini, tim yang menjuarai dua edisi Piala Dunia terakhir itu mampu menjuarai Piala Dunia kali ini? Ataukah adakah juara baru di Piala Dunia di tahun ini? Tonton dan saksikan di TVRI dan didengarkan di RRI. Salam olahraga.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, loh, lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Weh, weh, weh, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa?
0: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakmu itu bunga pasir.
1: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane, Pak. Sedih.

0: Halo?
1: Aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincur, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Santai siang di Pro 2 FM.

Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

artikulasi kan bentuk perasaan ke kalimat secara emosional. Bagiku itu salah satu kefalus. Itulah sen aku hari di sini. For real, hari di sini.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Santai Siang. Program ini bisa kamu dengerin setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 3 sore.

0: Boy, biar dia kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: 99,8 Pro 2 FM, Malam Buah Teman Terbaik Kamu. Selamat sore teman Pro 2, ketemu lagi di sore hari ini tentunya di program kesayangan kita semua ya, di sore ceria teman Pro 2 ya. Dan di sini tempatnya anak muda keren, cerdas dan penuh inspirasi, bakal menginspirasi kita di pukul 4 sore hari ini. Nah, teman Pro 2, kita sudah terhubung melalui line telepon ya. Ada tamu kita yang tidak main-main prestasinya teman Pro 2. Udah ganteng, pintar teman Pro 2. Paket lengkap deh pokoknya ya. Oke, langsung aja kita sapa. Ini dia, ada Huda Nur Prasetyo teman Pro 2. Oke, halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Halo, ini nama panggilannya siapa nih? Nur, Huda apa Prasetyo nih?
1: Huda aja, Huda.
0: Oh, Huda. Oke. Huda, apa kabar sore hari ini?
1: Sehat-sehat.
0: Sehat, luar biasa ya. Lagi di mana nih saat ini?
1: Lagi di rumah.
0: Oh, rumahnya di mana kalau boleh tahu?
1: Di Kabupaten Malaka, Kecamatan Sasitamean.
0: Oh, oke. Baik. Huda, dari namanya aja, bukan orang Malaka nih pastinya ya.
1: Iya, oh. Saya asli dari Jawa Tengah.
0: Oh, Jawa Tengah, wong Jowo ya. Oke, baiklah. Dan Huda, sebelum kita ngobrol ya Huda ya, saya mau memperkenalkan dulu nih prestasinya Huda ya. Jadi teman Pro 2, Huda ini borong semua prestasi teman Pro 2 ya. Jadi prestasinya itu banyak sekali teman Pro 2, juara 1 umum, juara 2 dan juga juara 3 duta genre teman Pro 2. Keren banget ya kan? Oke, kita langsung aja ya Huda ya. Huda siap dong ya?
1: Siap.
0: Oke. Kita mundur dikit ke belakang nih. Pas semester ganjil 2024-2025 kemarin, kamu tuh berhasil nyabet juara 1 umum. Boleh jujur tidak sih? Itu emang kamu udah targetin dari awal semester atau pas keluar hasilnya kamu sendiri malah kaget kok bisa saya juara gitu ya?
1: Saya tidak menargetkan juara satu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Waktu hasilnya keluar pun saya kaget jujur. Karena saya pikir mungkin saya tidak akan masuk juara umum gitu.
0: Oh.
1: Karena di sekolah saya mungkin banyak siswa yang lebih pintar dari saya gitu.
0: Oke, jadi kamu memang anak yang ya udah belajar aja, hasilnya apapun nanti diterima, disyukuri saja gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Pas 2024-2025 ini kamu boleh tahu kelas berapa tuh?
1: Ini kelas 10. Di kelas 1 SMA.
0: Oh, kelas 10. Oke. Oh. Wah, baru kelas 10 sudah juara 1 umum nih, mengalahkan kakak kelas ya. Keren. Oke, nah mempertahankan itu kan biasanya ya Huda ya, itu kan lebih susah daripada merebut gitu ya. Tapi di semester genapnya kamu sukses mempertahankan gelar juara 1 umum lagi. Mungkin bagaimana sih cara kamu menjaga motivasi belajar biar tidak kendor atau tidak kena penyakit yang namanya puas diri gitu ya?
1: Untuk di semester genap ini memang saya sudah menargetkan untuk juara satu lagi gitu. Jadi saya mungkin lebih konsisten dalam belajar, lebih fokus. Jadi saya memang menargetkan sekali supaya tetap mempertahankan juara saya.
0: Oh, wah, keren sekali. Oke. Terus di semester ganjil kemarin 2025-2026 kamu dapat juara 2 umum. Tapi tetap keren banget sih ya. Dan tapi si Huda, sebagai orang yang terbiasa di posisi pertama ya kan, kamu kan sering banget juara 1 umum. Mungkin bagaimana sih cara kamu menyikapi pergeseran posisi ini? Apakah ini jadi tamparan atau malah bikin kamu makin tertantang gitu?
1: Saya mendapat juara dua mungkin saya cukup kaget ya, karena di semester-semester sebelumnya saya juara satu. Nah, saya pada saat saya mendengar saya mendapat juara dua, saya langsung merasa tertantang.
0: Oh, wow.
1: Saya rasa saya pasti bisa di semester berikutnya lebih dari ini.
0: Oke, wow, ini anak muda yang luar biasa ya teman pro 2 ya. Jadi tidak langsung down ya pas itu. Aduh, biar mungkin kalau anak-anak muda yang lain ya, mungkin seperti saya juga nih kayaknya langsung down banget nih kayaknya. Aduh, saya ini kayaknya tidak bisa lagi nih. Tapi kamu malah merasa tertantang, itu luar biasa, keren banget sih ya. Udah ya, luar biasa. Nah, selain akademis yang gila-gilaan, kamu juga melebarkan sayap ke ajang bergengsi ya, dan dinobatkan jadi juara 3 Duta Genre Melaka 2025. Wah, luar biasa. Apa sih yang bikin kamu tertarik buat terjun ke dunia generasi berencana ini?
1: Sebenarnya saya dipilih jadi duta genre itu bukan karena kemauan saya, tapi karena jadi pada waktu itu kan lagi libur semester. Siswa yang rumahnya dekat dari sekolah itu mungkin mas saya. Nah, jadi saya dipilih lah oleh guru-guru dan dipercayakan untuk menjadi duta genre mewakili Kecamatan Sasitamean. Dan alhamdulillahnya saya mendapat juara 3 itu sekabupaten Malaka.
0: Wow, keren sekali nih. Wah, luar biasa ya. Jadi kamu memang bukan niatnya di situ ya, tapi ya kalau sudah dipilih maju dong ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Dan kamu mendapatkan juara 3 di tingkat kabupaten, itu luar biasa ya, karena saingannya tuh banyak sekali ya, banyak kecamatan yang ada di Kabupaten Malaka. Dan Kecamatan Sitamean yang kamu wakilkan, kamu keluar sebagai juara 3, itu sudah luar biasa ya, Huda ya. Dan saya tuh penasaran banget Huda, di tahun 2025 kemarin kamu kan sibuk banget ya tuh kan, harus mempertahankan nilai akademis sekaligus mungkin duta genre ini, kamu ikut karantina tidak sih?
1: Tidak.
0: Oh tidak, oke, okay. Mungkin kamu sibuk mempertahankan nilai akademis, tapi juga persiapan untuk duta genre ini. Mungkin bagi waktu antar belajar sama kegiatan-kegiatan non-akademik seperti ini, sama mungkin waktu kamu ya sebagai anak muda yang main, rebahan mungkin, nongkrong sama teman mungkin. Mungkin gimana nih cara kamu membagi waktu gitu ya? Mungkin bisa di-spill dong jadwal harian kamu. Mungkin teman produksi ini mau ikut-ikutan nih. Aduh, caranya gimana nih bagi-bagi waktu? Mungkin bisa di-spill dikit.
1: Oke, pertama mungkin kalau untuk waktu belajar, saya nggak terlalu banyak ya. Belajar saya mungkin secukupnya, 2-3 jam cukup, tapi intinya berkualitas.
0: Betul.
1: Nah, untuk sisa-sisanya mungkin saya lebih kurang ke rebah gitu. Mungkin saya kan di sini sambil membantu orang tua yang berdagang gitu. Jadi mungkin waktu saya lebih banyak untuk membantu orang tua.
0: Saya suka dengan kata-kata tadi ya, belajarnya tidak banyak, sedikit waktu saja tapi berkualitas, luar biasa ya, keren. Daripada kita belajar kayak berjam-jam gitu tapi tidak ada yang kita dapat ya, udah ya. Oke, keren sekali sih. Dan udah, kamu kan sering mendapatkan juara satu umum ya, di satu sekolah kamu yang menduduki posisi pertama itu, juara satu. Mungkin kamu paling suka pelajaran apa nih di sekolah kamu?
1: Mungkin kalau pelajaran favorit ya bahasa Indonesia sih.
0: Wow, bahasa Indonesia?
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa kamu suka bahasa Indonesia? Kan kebanyakan orang-orang tuh, oh saya lebih suka bahasa Inggris contohnya gitu, lebih suka apa nih, matematika mungkin, kalau anak-anak pintar ya kan biasanya sukanya itu nih. Tapi saya baru tahu nih kamu suka bahasa Indonesia, kenapa tuh?
1: Mungkin dari lingkungan pembelajarannya sih, dari guru mapel, cara menjelaskan, cara memberi materinya, itu mungkin saya lebih mudah memahami dibandingkan pelajaran-pelajaran yang lain gitu.
0: Oke, okay. Jadi tergantung ya. Oke, okay. dijadikan favorit satu pelajaran itu tergantung ya dengan siapa belajarnya gitu ya. Oke, baiklah. Dan kamu kan punya track record juara umum berturut-turut, pasti bikin orang-orang sekitar kamu itu kayak menaruh ekspektasi tinggi banget sama kamu ya kan. Mungkin kamu pernah tidak sih merasa stres ya dengan semua ekspektasi itu gitu?
1: Saya sih gak terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan ya.
0: Oh, okay.
1: Jadi saya lebih ke meningkatkan diri saja. Jadi mau orang bilang harus juara satu terus, itu saya gak terlalu pikirin. Saya lebih memikirkan bagaimana caranya saya lebih dari sebelumnya.
0: Oh wow, ini keren banget nih. Ini sangat menginspirasi sekali ya, luar biasa. Dan kalau disuruh memilih nih, jujur ya, lebih menantang berjuang demi dapat juara satu umum di kelas yang saingannya di kelas lagi, di sekolah yang saingnya hanya satu teman-teman sendiri gitu ya, atau berjuang di panggung duta genre yang saingannya ya dari berbagai latar belakang gitu?
1: Menurut saya dua-duanya cukup menantang ya. Tapi menurut saya duta genre itu lebih bagaimana? Lebih menantang karena sekabupaten Melaka gitu. Seluruh seluruh sastra main yang dipilih cuma saya. Seluruh kecamatan yang dipilih cuma satu-satu orang. Nah, di situ saya berpikir bahwa ini lebih dari yang ada di sekolah.
0: Oke, luar biasa, benar sekali ya. Kamu harus berbangga dong ya, karena di satu kecamatan kamu sendiri yang dipilih, itu luar biasa banget ya. Dan di kabupaten kamu orang ketiga, luar biasa. Saya tuh salut banget ya sama anak-anak muda yang seperti ini, Huda. Dan di balik sosok Huda yang borong piala ini, mungkin siapa sih sosok yang paling berpengaruh gitu yang selalu menemani kamu di masa-masa sulit pas lagi mengejar prestasi-prestasi ini? Mungkin orang tua, teman, atau pacar mungkin.
1: Orang yang paling berpengaruh sih menurut saya orang tua. Karena orang tua, dari orang tua saya pun tidak memaksakan anaknya harus juara gitu. Yang penting saya adanya belajar, bisa membanggakan orang tua gitu.
0: Oke, jadi memang orang tua memang harus yang utama dong. Betul sekali ya. Ini anak muda yang luar biasa ya, keren banget sih ya. Dan ternyata di balik deretan prestasinya yang mentereng ini, Huda didukung oleh orang tua ya. Ada sosok di balik prestasi-prestasi Huda ini. Oke, Huda, yang terakhir nih, mungkin kamu mau kasih pesan apa nih? Boleh dong ya, kasih pesan sedikit nih untuk teman-teman Pro 2 ya, memotivasi teman-teman Pro 2 dan juga anak-anak muda di luar sana mungkin yang ingin seperti kamu ya, bisa sekeren dan seberprestasi kamu ya, baik di bidang akademik maupun non-akademik.
1: Oke, mungkin saya akan mengambil kutipan dari Socrates ya.
0: Oke.
1: Untuk anak-anak muda sekarang, jatuh itu bukan kegagalan. Kegagalan adalah ketika kamu terdiam di tempat kamu jatuh.
0: Oke, luar biasa ya. Keren sekali. Dan dari Huda kita belajar nih, teman Pro 2 ya. Kalau jadi anak muda itu tidak cuma soal pintar di atas kertas ya, tapi juga harus berani ya ambil aksi nyata di masyarakat gitu ya. Seperti yang sudah Huda buktikan di duta genre Melaka. Karena prestasi itu bukan cuma piala yang dipajang di lemari, tapi seberapa besar prosesnya membentuk mental kamu jadi pribadi yang tangguh ya. Jadi kalau hari ini kamu jatuh ke posisi kedua atau ketiga, itu bukan akhir, tapi tanda kalau kamu masih dikasih waktu buat ambil ancang-ancang biar lompatnya bisa lebih tinggi lagi, ya kan Huda ya?
1: Ya, benar banget.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Huda sudah mampir di Pro 2 RRI Atambua. Sukses terus buat sekolahnya Huda dan juga semangat belajar.
1: Ya, terima kasih juga.
0: Oke, terima kasih. Dan silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat sore.
1: Sore.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya, iya,
1: Yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya
0: Oh
1: fotonya.
0: iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih Om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu Om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Warga Tambua dan sekitarnya. Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambua hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
4: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambua menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
3: Tersedia paket MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, rosen toraks, hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
4: Rumah Sakit Tentara Atambua didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
3: Kabar baiknya, Rumah Sakit Tentara Atambua juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
4: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambua di Jalan Piera Tendean, Gerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambua, mengabdi untuk kesehatan Anda.

ada yang unik dari kalender tahun 2024. Jika dicermati, kalender 2024 sama persis dengan kalender 28 tahun lalu, yakni 1996. Apabila dilihat dengan seksama, posisi hari, tanggal, dan bulan pada kalender 2024 persis dengan 1996. Selain posisi tanggal, hari, dan bulan, tahun 2024 dan 1996 sama-sama tahun kabisat yang diawali dengan hari Senin pada tahun baru. Lantas, mengapa kalender tahun 2024 bisa sama persis dengan 1996? Pensiunan Profesor Matematika di bidang teori bilangan Cafe Narayana menyampaikan, kejadian unik kalender 2024 yang sama persis dengan 1996 hanya terjadi 28 tahun sekali di tahun kabisat. Nah, tahun kabisat memiliki 366 hari. Berbeda dengan tahun biasanya yang hanya terdiri dari 365 hari. Tambahan ekstra satu hari ini berada di bulan Februari. Kejadian seperti persamaan kalender 2024 dengan kalender 1996 ini bukanlah pertama kali. Seperti dilansir Time and Date, ada 6 tahun yang berbagi kalender yang sama dengan kalender tahun 2024. Dalam rentang waktu 200 tahun yang dimulai dari tahun 1924 hingga 2123 mendatang. Tahun-tahun tersebut yaitu 1940, 1968, 1996, 2024, 2052, 2080.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa

0: ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Lagi dengerin Sore Ceria

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pangbas RI RDTR, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gempita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gempita sorak-sorainya di RRI. Kali di udara tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

0: dengerin Sore Ceria.
1: Masih di Sore Ceria Pro 2 FM Matang Buah, teman terbaik kamu, dan masih bareng sama Adelia di sini, teman Pro 2 ya. Dan jelang Idul Adha seperti sekarang, biasanya obrolan kita tidak jauh-jauh dari mencari hewan kurban yang sehat, teman Pro 2 ya. Sehat, gemoy, dan pastinya pas di kantong ya kan. Tapi ada yang unik banget nih dari Bangladesh. Bukannya sibuk ngumpet di kandang, ada seekor kerbau yang malah mendadak jadi selebriti dan viral di media sosial. Kenapa coba? Soalnya kerbau ini punya jambul pirang mencolok yang mirip banget sama gaya rambut mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, teman Pro 2. Beneran nih, demi apa ya? Dan kamu tidak salah dengar, teman Pro 2, kerbau albino berusia 4 tahun dengan bobot fantastis 700 kg ini memang sengaja dinamai Donald Trump sama pemiliknya ya, di daerah Narayanganj ya, karena keunikannya ini peternakan tempat dia tinggal langsung diserbu warga. Dari anak-anak sampai orang dewasa rela antri, bahkan ada yang bela-belain naik perahu sejam cuma demi foto bareng si kerbau presiden ini. Dan pejabat peternakan di sana juga bilang kalau kerbau albino seperti ini tuh langka sekali, teman Pro 2 ya, karena mereka kekurangan pigmen melanin. Tapi kocaknya, karena keseringan melayani fans yang minta foto, si Donald Trump ini sempat stres dan berat badannya agak turun ya. Dan akhirnya sekarang jam kunjungnya mulai dibatasi. Dan oh iya, teman Pro 2 ya, kabarnya fasilitas mewah si kerbau seleb ini cuma satu. Dia wajib mandi 4 kali sehari biar rambut pirangnya tetap on point. Aduh, ada-ada saja sih. Tapi dibalik status selebritisnya, nasib si Donald Trump ini udah dipastikan tidak bakal lama lagi di peternakan ya kan. Dia bakal tetap disembelih sebagai hewan kurban di Idul Adha ya, teman Pro 2. Dan pemiliknya sendiri mengaku bakal sedih banget ya dan kangen banget sama kerbau pirangnya ini. Tapi ya, namanya juga ibadah kurban ya, esensinya adalah keikhlasan untuk berbagi. Gokil banget ya. Emang kalau udah takdirnya viral jadi kerbau pun ya bisa punya banyak fans, teman berdua ya. Nah, kalau di sekitar rumah kamu ada tidak sih hewan kurban yang namanya unik atau punya apa ya, spek ajaib kayak si Donald Trump ini dari Bangladesh, teman Pro 2. Coba langsung chat Adelia di nomor WhatsApp teman Pro 2 ya, di 0851378, kita bahas rame-rame. Oke, abis yang satu ini Adelia bakal puterin lagu yang tidak kalah hype buat menemani sore kamu. So, don't go anywhere, tetap di 99,8 Pro 2 Atambua.

masih dari Geraha Siar Altari dan saya Adelia masih menemani kamu di sini. Dan tidak terasa teman Pro 2, kita sudah di penghujung siaran kita di sore hari jelang malam ini teman Pro 2. Dan artinya saya Adelia Manek mohon pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi di edisi siaran berikutnya. Have a nice day and bye-bye.

News Update Pro 2 FM. Pukul 19 waktu Indonesia Tengah kami sampaikan info Pro 2. BMKG memperketat pengawasan titik panas di Sumatera dan Kalimantan. Langkah ini dilakukan mengantisipasi potensi karhutla selama musim kemarau 2026. Pemerintah memetakan 6 provinsi sebagai fokus pengendalian bencana karhutla tahun ini. Wilayah ini meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan 3 provinsi Kalimantan. Fenomena El Nino diperkirakan memicu peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan. El Nino tahun ini diprediksi berada pada tingkat moderat hingga kuat. Penurunan curah hujan diperkirakan lebih besar dibandingkan kondisi normal tahunan. Kondisi ini meningkatkan kerawanan wilayah selama musim kemarau berlangsung. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Amurwani Dwi Lastariningsih menilai ketimpangan gender di Indonesia masih cukup tinggi. Kondisi ini dinilai mempengaruhi akses perempuan terhadap pendidikan kesehatan dan partisipasi ekonomi nasional. Amurwani mengatakan indeks ketimpangan gender Indonesia pada 2025 memang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun penurunan tersebut dinilai belum signifikan karena kesenjangan perempuan dan laki-laki masih cukup lebar. Kalau dilihat bagaimana saat ini kondisi Indonesia, bahwa indeks ketimpangan gender di Indonesia tahun 2024 di angka 0,421, di tahun 2025 sudah menurun menjadi 0,402. Ini disampaikan Amurwani dalam dialog interaktif Pro 3 RRI melalui telekonferensi Selasa hari ini. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan pembelian sapi kurban Presiden Prabowo Subianto berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Dana tersebut dialokasikan melalui bantuan Presiden untuk kegiatan kemasyarakatan. Anggarannya mencapai 100 miliar rupiah. Dana itu digunakan membeli sapi kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Sumber anggarannya berasal dari APBN melalui bantuan kemasyarakatan Presiden, kurang lebih yang dikeluarkan mencapai 100 miliar rupiah, dikatakan juri di Jakarta hari ini Selasa 26 Mei 2026. Juri menjelaskan harga setiap sapi berbeda di masing-masing daerah. Perbedaan harga dipengaruhi bobot sapi dan lokasi pembelian. Sekian info Pro 2.

Salam olahraga. Saya Kompo Loren menyapa seluruh warga Belu yang luar biasa. Demam bola sudah tiba, inilah saatnya mata dunia tertuju pada lapangan hijau. Mari kita rayakan pesta bola dunia ini dengan penuh sukacita. Jadikan olahraga sebagai pemersatu bangsa. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di TPRI dan dengarkan siaran langsungnya melalui Radio Republik Indonesia. Selamat menikmati pesta bola dunia RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
1: Tamam Pro 2 kembali di Jaga Malam dengan saya Ari Leon ya. Jangan galau malam-malam. Kita bakal bersama sampai di jam 12 malam. Dan di sesi Jaga Malam kali ini kita awali dengan ada obrolan nanti. Obrolan bersama komunitas ya. Kita akan ajak untuk berbincang-bincang seputar kegiatan mereka dengan visi-misi mereka, bahkan juga bagaimana mereka menginspirasi milenial atau anak-anak muda agar terhindar dari perjudian ya. Nah Tamam Pro 2 dimanapun berada, untuk itu jangan kemana-mana. Buat kamu yang lagi stay tune, tetap dengarkan Pro 2 RRI dan nikmati lagu-lagu yang kami persembahkan juga. Semoga nanti obrolan bisa menginspirasi kita semua di malam ini. Selamat mendengarkan, ada Feby Putri dan Nosale dengan Senandung Harapan.

Dikisahkan dari seorang anak bernama Azahra. Sejak masih di bangku SD, dia telah mengenal konsep menabung pangkal kaya. Dari situlah ia mulai termotivasi untuk menabung. Di setiap harinya, ia selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Di suatu ketika, keluarganya menghadapi kesulitan karena sakit, dan ia pun terpaksa membuka tabungannya. Azahra pun merasa kesal ketika itu, karena uang yang telah disisihkan untuk ditabung harus digunakan. Dari situ, ia pun mulai lebih semangat lagi untuk lebih rajin menabung, dengan menyediakan dua celengan, satunya untuk dirinya dan satunya lagi untuk keluarga. Akhirnya, dalam perjalanan waktu, ia bisa membeli sesuatu yang ia impikan. Hingga kini, Azahra tetap percaya pada prinsip menabung pangkal kaya, dan telah berhasil membantu keluarganya dalam situasi sulit.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2 RRI Atang Buah dimanapun berada, kembali lagi dengan saya Ari Leon ya. Malam ini seperti biasanya kita selalu mengajak milenial ya, mengajak anak-anak muda untuk terinspirasi dengan berbagai hal positif, berbagai kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman milenial juga, yang mana bisa menjadi contoh buat teman-teman yang lain, bisa ditiru atau mungkin bisa melibatkan diri, apalagi kaitannya dengan hal-hal yang kadang-kadang tidak diinginkan, akhirnya jadi diinginkan. Contohnya seperti perjudian, judi online, dan lain sebagainya. Karena kita tidak punya kegiatan yang positif atau tidak punya sebuah komunitas yang bisa mengajak kita ke jalan yang benar gitu. Nah, hari ini kita sudah terhubung di ujung telepon langsung dari Kabupaten Alor. Ada teman-teman dari KASI Alor. KASI ini singkatan dari Komunitas Alor Siap Berbagi. Komunitas Alor Siap Berbagi. Kita sapa dulu nih, sudah ada di ujung telepon Kakak Hadi Wahyudi Koho. Selamat malam Kakak Hadi.
2: Selamat malam Kakak. Ya. Salam dari Alor.
1: Oke, salam juga dari Atambua Kakak.
2: Siap.
1: Oke, boleh tahu nih apa kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
1: Amin. Ini udah siap-siap nih besok mau sholat Id pagi-pagi ya.
2: Iya. Betul sekali, Kak.
1: Oke. Nah, malam ini kita pengen ajak sedikit berbagi cerita ya seputar komunitas Alor Siap Berbagi ini. Kita penasaran ya, Kak Hadi. Ini ceritanya gimana nih sampai bisa terbentuk komunitas ini?
2: Oh iya. Langsung saja ya, Kak.
1: Ya, silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih ya buat kesempatannya. Saya cerita sedikit dari bentuknya suatu komunitas Alor ini. Kami kumpulan dari anak-anak muda Alor. Mm-hmm. Waktu itu kami buat kegiatan kecil. Jadi pas teman-teman itu berpikir kegiatan ini sangat baik dan positif, makalah kami bentuk suatu komunitas yang khusus untuk berbagi di semua kalangan, baik itu orang-orang yang membutuhkan, kemudian gereja, masjid, dan semua yang terkait dengan membantu.
1: Oke. Nah, ini kalau kita mau membantu, otomatis pasti kita butuh dana, begitu kan?
2: Iya, betul, Pak.
1: Nah, ini kira-kira ini pengelolaan dananya seperti apa ini?
2: Iya, untuk dananya itu biasanya kami posting kalau kami kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan amal atau membantu gitu, kami biasa posting. Itu banyak donatur atau teman-teman di Facebook atau di TikTok begitu melihat, mereka tersentuh hatinya. Okay. Nah, begitulah sharing-sharing komunikasi, mereka siap bantu melalui dana transfer atau berupa pakaian layak pakai atau kebutuhan sembako. Dikumpul menjadi satu baru diantar, Kak.
1: Oke. Nah, ini untuk kita kalau mau membantu ya, biasa sasaran atau target orang-orang yang ingin kita bantu itu yang seperti apa nih? Orang-orang yang kelasnya seperti apa begitu?
2: Iya, kalau kami biasa membantunya tuh yang pertama tuh sudah pasti fakir miskin dan anak yatim. Iya. Itu jadi target utama kami. Yang kedua tuh seperti orang yang punya cacat kaki, itu kami sering bantu dengan pengadaan kaki palsu, Kak.
1: Luar biasa.
2: Tergantung dari apa yang mau dibantu, Kak.
1: Oke. Nah, ini biasanya lewat menunggu ada informasi dari luar, misalkan tolong ini ada orang susah atau tolong ini, atau ada tim yang kayak melakukan survei ke daerah-daerah begitu.
2: Kebetulan kami punya ini, tim ini kan menyebar di seluruh Kabupaten Alor nih. Ada juga di Pantar, di Pura, di Kota Karawahi, dan ada beberapa yang di Gunung. Mereka dapat informasi dari warga setempat, ada juga yang menginformasikan lewat Facebook, Kak. Jadi pokoknya kami siap menampung semua informasi-informasi yang penting itu kami tampung, nanti kami kumpul menjadi satu, baru kami tentukan sama tim ini yang utamakan mana yang kita bantu.
1: Oke. Nah, sejauh ini nih kira-kira sudah berapa banyak yang dibantu ya orang-orang di Alor ini?
2: Kalau mau bulan berapa banyak, kami bisa hitung kan. Soalnya terlalu banyak yang kami bantu.
1: Banyak sekali, wow.
2: Terlalu banyak kata ya.
1: Nah, kira-kira nih, bagaimana ketika seseorang itu kita bantu, mereka responnya seperti apa biasanya?
2: Iya. Kalau namanya orang susah, kalau kita bantu tuh begitu wajah mereka kita lihat tuh ya dengan penuh air mata mengucapkan terima kasih.
1: Ya.
2: Ya pokoknya adalah bahasa tubuh yang meyakinkan kami untuk tetap membantu gitu kan.
1: Oke. Jadinya ini semakin membuat teman-teman ini tertarik untuk bergabung ya untuk membantu sesama yang susah. Oke, jadi sejauh ini untuk base campnya ini di Kalabahi atau di mana nih?
2: Kami base campnya ini di rumah pribadi saya, Kak, di Jalan Bonjol, Kalabahi. Desa Rangkuang.
1: Sementara untuk anggota yang mau bergabung ini dari mana saja boleh ya? Tapi dari boleh, Kabupaten Alor.
2: Semua kalangan boleh bergabung. Kadang-kadang tuh teman-teman dari luar Alor yang datang di sini. Seperti datang mau kerja seperti 1-2 bulan di sini, mereka lihat komunitas kami bagus, mereka gabung gak untuk melakukan aksi sosial ini.
1: Oh, luar biasa. Nah, dari kegiatan-kegiatan positif yang sudah teman-teman lakukan, kira-kira pernah tidak mendapat respon dari kayak donatur besar yang mungkin tidak diduga-duga begitu?
2: Kami pernah dapat donatur besar itu dari ini ya, dari keluarganya pemain bola ini si apa lagi lupa namanya.
1: Dari luar negeri ya?
2: Tidak, lagi di Indonesia kak.
1: Oh, di Indonesia.
2: Iya ya.
1: Salah satu pemain dari timnas mungkin ya.
2: Betul betul kak.
1: Wow.
2: Satu sudah lupa namanya. Dia kemarin tuh bantunya banyak sekali kak.
1: Oh ya?
2: Iya.
1: Itu gimana ceritanya sampai dia bisa merespon seperti itu?
2: Iya, jadi waktu kami mau bantuan ke salah satu masjid di Pulau Alor, tepatnya di desa Lola, itu ada satu dokter, dia penasaran juga mau ikut kan, kan? Dia mau ikut, terus teman saya ngajak ini, katanya ayo gabung, dia gabung, dia kan lihat bagus kita punya kegiatan transparan dan semua teman-teman hadir kan. Makanya dia bilang, oh kalau gitu saya lapor keluarga saya dulu bahwa dia punya postingan, ternyata direspon baik sama keluarga. Makanya kami disumbang dana tuh sekitar kurang lebih 50 juta kan.
1: Wow, luar biasa.
2: Keluarga-keluarga yang membutuhkan di Alor.
1: Oke, nah kegiatan positif seperti ini otomatis kan yang bergabung adalah teman-teman yang butuh kerelaan begitu ya.
2: Betul.
1: Nah, kira-kira ada tidak nih juga keuntungan yang didapat dari komunitas ini?
2: Untuk namanya sukarela ya, pasti dapat dia punya hikmahnya kan.
1: Oh.
2: Hikmah berbaginya.
1: Oke.
2: Artinya kami itu kami jalan sambil beribadah kak, sambil berbagi.
1: Oke, jadi ini benar-benar niat dari hati ya, ketulusan untuk membantu sesama ya, tanpa mengharapkan imbalan atau mungkin ada unsur politiknya tidak ya?
2: Kalau politik tidak sama sekali kak, bersih donatur murni.
1: Oke, nah untuk klarifikasi ke teman-teman yang memberikan donasi begitu biasanya dalam bentuk seperti apa nih?
2: Kalau mereka punya rezeki berupa uang, mereka kasih uang. Kalau mereka punya pakaian layak pakai, dikasih pakaian layak pakai. Atau kita minta sumbangan bahan kebutuhan pokok sembako, dikasih kebutuhan sembako kan.
1: Okay.
2: Tergantung dari target apa yang kita mau kasih.
1: Oke. Kemudian pembuktian kembali ke donaturnya seperti apa?
2: Kami kami ada dokumentasi, Kak.
1: Oke.
2: Dokumentasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dipakai.
1: Oke. Nah, apa nih kira-kira satu motivasi paling besar yang ingin diwujudkan oleh teman-teman dari KASI ini?
2: Motivasi kami adalah untuk bisa tetap bertumbuh, bergerak, untuk siap melayani siapa saja yang membutuhkan kami.
1: Oke. Ada rencana mungkin mau membantu sampai keluar alor?
2: Pernah terjadi gempa gempa apa? Gempa di Sulawesi Utara ya?
1: Ya, ya, benar, benar.
2: Itu sama di Lombok itu terjadi banjir bandang ya?
1: Banjir bandang di ya, ya NTB.
2: NTB. Itu kami sudah turun dengan kekuatan dana kami itu 30 juta kami langsung turun ke lokasi ya, bersama tim gabungan dari Cipayung Flash.
1: Wow, jadi ini langsung ke lokasi kejadian ya?
2: Betul Kak, kami langsung turun di lokasi kejadian dan memberikan sumbangan berupa pakaian layak pakai, sembako, dan kami turun bersama relawan kami untuk membantu keluarga kami yang membutuhkan tenaga kami.
1: Oke. Nah, kira-kira kalau misalkan kita mau membantu nih, pernah tidak ditemukan kayak ada kejanggalan begitu, ternyata ada unsur kesengajaan atau ada orang-orang yang memang sebenarnya hidupnya masih lebih layak tapi seolah-olah dia susah sekali gitu loh, akhirnya kita harus memprioritaskan dia begitu?
2: Selama ini yang kami alami ini tidak pernah seperti itu, Kak. Soalnya kami membantu, kami turun survei dulu, Kak.
1: Oke.
2: Nah, sesuai dengan betul tidak yang orang bicarakan. Kalau tidak betul, kami tidak bantu, Kak.
1: Oke. Nah, dari teman-teman komunitas yang bergabung ini, biasanya yang paling aktif berapa orang? Atau semuanya aktif sampai turun ke lokasinya bareng-bareng begitu?
2: Kalau sekarang mah yang aktif tuh di sekitar 30 orang Kak. Soalnya banyak yang sudah menikah toh.
1: Oh ya.
2: Keluarga dan mereka support dengan dana dengan dukungan dari doa dan berupa ya dana dan lain-lain.
1: Oke. Nah juga pernah tidak mungkin teman-teman komunitas ini sharing begitu ya, duduk cerita berbagi dan mengetahui bahwa ternyata salah satu dari anggota itu ada yang sebenarnya membutuhkan bantuan atau mereka mungkin jauh lebih butuh daripada orang yang kita bantu gitu.
2: Iya, baik Kak. Kalau teman-teman kami yang datang itu kebanyakan orang-orang yang tidak mampu juga Kak. Mereka terpanggil dengan kami punya pelayanan, mereka gabung. Jadi sebelum kami melihat berbagi berupa porsi besar, kami utamakan dulu keluarga dari teman-teman kami. Keluarga dari teman-teman kami, kami utamakan dulu dengan betul-betul diprioritaskan ke teman-teman. Setelah itu, baru kami turun ke lapangan untuk aksi.
1: Oke. Dari teman-teman yang ada nih, ini kesibukannya apa aja ya rata-rata?
2: Kami punya kesibukan semua kami dari berbagai macam
1: profesi.
2: Ya profesi Kak, betul sekali. Ada yang dari guru, ada yang dari kesehatan, dan ada juga yang dari perusahaan-perusahaan yang lain dari Surabaya sini.
1: Oke, selain kegiatan berbagi nih untuk orang-orang yang susah atau membutuhkan, pernah tidak komunitas ini juga punya kegiatan lain selain berbagi? Kegiatan kami, sosial gitu. Yang sosial. Bersih-bersih atau ya, ikut tanam-tanam.
2: Kami juga bantu teman-teman dari komunitas lain seperti bersih-bersih pantai.
1: Ya.
2: Untuk bantu teman-teman seperti hari raya gini ada juga yang kasih sumbangan berupa sabun dan lain-lain untuk pencuci karpet atau karpet musola masjid. Kalau pada saat Natal kami juga memberikan sumbangsi uang untuk teman-teman kami yang merayakan Natal.
1: Oh, oke. ini kegiatan yang benar-benar positif ya. Dalam melakukan setiap kegiatan pastinya kan berdiskusi dulu ya.
2: Betul.
1: Nah, biasa dalam diskusi ini pernah terjadi perdebatan atau mungkin tidak sependapat begitu?
2: Iya. Namanya berdiskusi itu pasti ada perdebatan.
1: Ya.
2: Bagaimana kita bisa cari jalan keluar yang baik dan bisa sama-sama satu pikiran untuk jalan.
1: Oke, yang pasti akan pembahasannya sampai tuntas dan sampai menemukan solusi terbaik ya.
2: Betul.
1: Sehingga semuanya bisa berjalan tanpa ada yang merasa kurang hati.
2: Betul ya.
1: Oke. Nah, ini teman-teman komunitas semua ini kan mungkin didominasi anak-anak muda begitu kan?
2: Iya. Betul.
1: Nah, ini bagaimana mengedukasi teman-teman semuanya agar tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan negatif atau kasus-kasus yang mungkin berhubungan dengan rasa penasaran anak muda seperti judi online atau narkoba dan lain sebagainya nih.
2: Iya Pak. Kebetulan komunitas kami kan komunitas umum Kak. Teman-teman saya yang punya pengalaman yang sepahit yang kakak tadi bilang tentang judol dan kekerasanisme. Begitu mereka bergabung sama kami, mereka merasa bahwa maksudnya sharing-sharing cerita-cerita, ada juga penasihat-penasihat dari kami, tokoh-tokoh agama, sehingga membuat mereka tuh hatinya tersentuh. Ya, sampai sekarang ya lumayan teman-teman yang lain itu sudah mengurangi mereka punya judol dan lain-lain, itu berjalan. Mereka cari rezeki sendiri sekarang, Kak.
1: Jadi mungkin ada kesadaran uang yang dipakai misalkan untuk perjudian bisa dipakai buat membantu orang gitu ya.
2: Betul, Kak. Mereka bilang kalau seandainya main judi ini uangnya habis cepat-cepat, kalau seandainya lebih baik kita membantu orang yang itu, Kak.
1: Oke. Apalagi sebagai satu kesatuan dalam komunitas biasanya kan pasti kita saling mengingatkan satu dengan lainnya ya.
2: Betul ya.
1: Oke. Nah, dalam waktu dekat mungkin ada punya rencana kegiatan?
2: Kami tadi sudah kegiatan teman-teman kami lagi menuju ke Desa Lerebain, Kak. Perjalanan dari Galabai ke Desa Lerebain itu kurang lebih 4 jam dengan 4 jam. Kondisi jalan yang sangat sudah bagus. Kami antar 2 ekor sapi sama 7 ekor kambing ke desa kurban besok.
1: Oke. Kenapa ini lokasi yang jadi pilihannya?
2: Karena kami memposting kami punya pamflet itu, kami pilih lokasi yang jauh dan kurban itu kadang-kadang susah masuk ke lokasi tersebut, Kak. Jadi kami berkurban di desa, Kak. Saudara kami yang ada di sana.
1: Oke. Jadi itu memang karena jarang dapat kurban begitu ya, hewan kurban ya?
2: Betul sekali, Kak.
1: Oke.

Wah, Temang Pro 2. Jadi teman-teman dari komunitas Kasih Alor ini luar biasa. Mereka menyatukan visi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang susah. Nah, mungkin masih banyak orang lain di luar sana yang membutuhkan bantuan yang mungkin belum kita jangkau, tapi dari langkah kecil ini bisa menginspirasi orang lain untuk sampai ke sana. Karena di mana ada orang susah yang benar-benar bertekun dalam doa, ya kan, dan membutuhkan pertolongan dari Tuhan, pasti orang-orang baik ini akan diarahkan untuk bisa menemukan mereka. Kita doakan agar sukses selalu teman-teman dari Kasih Komunitas Alor, siap berbagi dan akan terus berbagi sampai kapanpun. Selagi masih tetap menyatukan visi yang sama untuk membantu orang-orang yang susah. Oke, jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam sampai di jam 12 malam. Dan selamat menikmati, kembali kami hadirkan sederet lagu buat kamu. Ini dia, Gempi Ajaib.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial banyak banget lah pokoknya. Karena aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi KD alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 0811 800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 0811 800 125 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya dijabah Allah.
0: Amin. Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, ya, amin.
1: Rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: kayak gini. Jadi kalau ngomong hangat, ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan itu kan enggak jauh dari I love you. Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung di-bridging ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Pro 2FM.
0: Udah dong. Ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau bisa. Wah, Mami Kade bikin EP nih, langsung diputer.
1: Berarti tapi karena tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam nih ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Yes, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi Kade gitu ya. Karena
1: iya,
0: ini
1: sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Oke. Ya, jadi EP ini sebetulnya Extended Play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari berkelas itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat KD. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi nggak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Adis dan bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended Play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi aku cukup produksi ya, kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan, gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya aku seneng ya, semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru, yang apa, songdut apa,
0: hipdut,
1: hipdut kan, seperti itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan, dan di dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita, ya ada some viral, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya, syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri sekarang, yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh, lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi gitu. Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar, baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun. Akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Karena anak-anak muda kita lebih seneng baca.
0: Nah rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada jadi, pergerakan ya.
1: Iya, jadi seneng lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih akhirnya lebih apa ya, lebih detail lagi kalau mimikannya.
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional playernya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti ya
1: sih, mengikuti ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas, yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos, ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi lebih apa, detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus. Mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju. Itu aja sih. Lebih cepat sih.
0: Lebih cepat ya produksinya. Proses workshopnya gitu.
1: Workshop, alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama. Jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat,
0: vokal coachnya ya,
1: vokal directornya
0: ya.
1: dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali, musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: ini langsung jadi ya.
1: Sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu nggak sih biasanya Mimi Karin tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimikade gitu di itu sangat-sangat apa ya, nggak neko-neko gitu, kayaknya langsung jadi, langsung jadi gitu, nggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimikade yang agak-agak apa ya,
1: agak
0: detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah naikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
0: Ya kan? benar.
1: Iya benar.
0: Benar.
1: Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk isi string pasti.
0: Yeah.
1: Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Oh, Mas Oni. Juga. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang nggak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi, ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. lebih ke situ ya?
1: Jadi lebih ke, ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak, atau songnya nggak perlu pakai bridge deh, yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials. Jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Wih, seru. Kita mau dengerin dulu nih. Kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya. Kita
1: dengerin ini dulu. On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama. Tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata nggak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, Amerika.
0: Ya, kita dengerin ya. Ini dia. Pokoknya kemana-mana tetap di MLC, di Music Live sih bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di offer tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo enggak pernah jadi apa gitu atau Barakeri pernah jadi atlet kayaknya enggak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkah di waktu
0: COVID ya.
1: Waktu COVID. Itu kan mau harus kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu. Ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepat sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan yang luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Kak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi ya.
0: Oke.
1: Ya, cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya ya jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita enggak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya itu udah patronnya udah ada,
0: tinggal kayak gitu tinggal dipraktekin aja gitu ya.
1: Praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes pas itu. Ah enggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak. Ini masih muda ini. Enggak percaya. Itu ini curang nih masih muda gue ikutin.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit kan umurnya kan kita semua agak pasti akan menambah ya endurance menambah stamina terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi kan mau wushu aku juga mau wushu lah pokoknya. Iya. Tapi pakai alat juga enggak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang gitu ya.
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya satu jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
0: Wah, itu. Dan itu komplit. Pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini pasti ada ngaruhnya dari itu juga gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang kalau tadi kan lagunya 2019 ya. Lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love You kita rekam di Februari.
0: Februari.
1: Januari.
0: Bulan puasa ya.
1: Bulan puasa ya. Bulan puasa. Ya Februari akhir-akhir Februari. Kita take vokal, terus dua kali pertemuan, terus merasa cinta juga dua kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio. Terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya? Tentang.
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya nggak hanya tentang pasangan tapi juga tentang penguatan persaudaraan keluarga penerimaan kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta, penulis-penulis lagu yang di daerah itu enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, kelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh di-mention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana?
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir, dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus, dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk enggak kecil hati, untuk enggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana. Mungkin aja lagunya dipakai, ya kan? Gitu, dan enggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu.
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Gitu.
1: Jadi ini kan hal yang pemilihan. Ya, jadi pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
0: Wih, itu
1: bisa
0: dia
1: mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur.
1: Kayak
0: ya.
1: Speechless gitu ya.
0: Ya kan.
1: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, ketemu beberapa penyanyi-penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama dan seneng ya ngeliat wajah orang
0: banget, berbunga, pasti
1: bangga gitu kan, kita bang seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dengerin, dia dengerin. I Love You ya. Sampai nanti juga ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi KD, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul.
1: Dengan
0: I love you. Itu itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum Mimikade gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya DJ
0: Sumantri ya.
1: DJ Sumantri. Ya,
0: keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimikade gitu ya, sepanjang sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang pernah lagu-lagu gak? Saya itu punya cerita dan energi besar. Karena mungkin saya enggak melulu bikin album, tapi kadang enggak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: nggak ada ya,
1: up and downnya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya tuh nggak pernah khawatir gitu ya. Nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka mainnya udah keren-keren gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik pasti mereka ngulik ya. Mungkin ya bunyinya aja mungkin nggak se
0: soundnya pasti soundnya dengan keterbatasannya ya, mereka juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain. Jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan kayak misalkan lagu Cinta Dengarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak sayang gitu ya lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy ya kan. Kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring. Karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu. Dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap brand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mikade ya, berarti ya.
1: Benar, menikmati dengan musik, terus engage penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapatkan Mikade gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada enggak sih

0: punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang nggak harus mahal karena ongkos produksinya juga nggak terlalu mahal karena semua ya kan, kayak di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal, penonton
1: Betul.
0: jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus membiayai
1: Ekosistemnya yang bagus gitu
0: ya
1: ya.
0: ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau
1: 10
0: 12
1: lagu
0: lagu
1: ya,
0: kayak
1: bukan hanya
0: zaman
1: EP
0: dulu
1: ya.
0: lagi gitu
1: Betul,
0: kan,
1: betul.
0: kayak zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu, ya kan? Dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo, kita bisa beli kaset-kaset itu kayaknya
1: Betul,
0: berjejer itu
1: kangen
0: kayak,
1: ya,
0: aduh,
1: kangen
0: terus
1: zaman itu ya.
0: bener pingin koleksi CD atau apa itu pingin pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih transparan, terus senimannya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
1: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
0: Lagi terkabul.
1: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
0: Ya, oh ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser, membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retrospektif 18 Juli. Itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
1: Asyik, amin amin amin amin. Aduh, seru banget itu pasti ya. Kalau kalau
0: nah,
1: kalau kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya. Kemarin-kemarin udah, mungkin udah sempat juga kolaborasi sama sama sama anak-anak musisi-musisi muda gitu ya.
0: Ya.
1: Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimika ada nih? Duh, ini lucu nih. Kayaknya bagus sih kalau misalnya nanti kalau bareng sama orang ini nih gitu.
0: Iya ya. Ya, seperti Hipdut,
1: Hipdut pengen ya.
0: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya, kalau kita bisa kerjasama kenapa enggak gitu
1: nah.
0: kan. Dan pasti seneng kok. Pasti pasti seneng lah anak-anak muda, bahkan saya pun kerjasama yang kemarin. Saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin apa live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka senang bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita.
1: Iya itu
0: di produksi mereka itu.
1: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
0: Nah,
1: ya
0: itu
1: ampun.
0: Tuh, itu tuh simple, simple cuman di ruang kotak. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
1: Nomor berapa gitu waktu itu ya? Sampai
0: trending, nomor
1: trending,
0: apa
1: trending
0: gitu ya?
1: Itu keren banget soalnya.
0: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa dia papain sama yang muda, atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah, ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
1: porsinya
0: tarik
1: sama gitu ya.
0: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ya kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah, Mahalini yang atas, oke, tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
1: Kayak waktu konsernya yang Tiga Diva sama apa LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
0: Oh, Super Diva.
1: Super Diva ya, itu keren banget ya, ampun itu bisa.
0: Itu keren, cuman kan ya, seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
1: Iya,
0: kan?
1: Itu gaung-gaung ya.
0: Komplain, gitu gaung-gaung ya, mudah-mudahan lah.
1: Nanti dapat, makanya
0: doa,
1: tadi
0: doa kita tadi.

0: Iya sih, penting banget ya kita mendapatkan venue yang representatifnya tuh benar-benar semuanya gitu, bukan hanya satu satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang, ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya nggak ada, ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi, judulnya Merasa Cinta.
1: Nah ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang, ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan gak lima-limanya udah langsung
0: bisa di streaming ya.
1: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus betul, mau dengerin.
0: Betul, jadi mau putar, ya. Mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh,
1: boleh.
0: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
1: Thank you.
0: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya, berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Andi Rianto. Terus ada project-project apa lagi nih? Atau mungkin Wushu-nya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
1: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin. China. Ya. Jadi di tempat core-nya Kung Fu itu ada.
0: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Waduh, atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film kupunya mereka seru-seru banget, jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya, kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu,
1: waduh,
0: atau sama Iko Uwais deh di sini.
1: Iko Uwais ya, canggih-canggih
0: kayaknya seru
1: ya. Ya nggak ada yang nggak mungkin. Ya kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata, yang penting kita sehat.
0: Betul,
1: ada usia yang sehat penting.
0: Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misalnya kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
1: yang cintain. Terima kasih, Anda buat.
0: Thank you. Makasih ya Mimi Kade udah ngobrol malam hari ini. Sehat-sehat selalu pokoknya.
1: Sama-sama sehat terus.
0: Semoga kita nanti ada event bareng lagi ya.
1: Thank you, Merdeka.
0: Ya teman-teman dua, itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya, tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

Selasa November 2 Jakarta, Wonder Rixon with Night Change. Itu dia, udah berhasil lo dengerin teman berdua. Dan malam hari ini tuh malam Idul Adha. Tadi mungkin ada yang berpuasa juga, ada juga yang sudah berdoa di waktu-waktu golden time-nya tadi. Karena katanya tuh kalau di malam Idul Adha tuh katanya Allah turun langsung untuk bisa mendengarkan doa-doa kita, guys. Jadi mudah-mudahan tadi pada gak kelewatan ya. Okay, dan nanti bakal ada takbiran. Kita juga bakal puterin takbiran ya, biar nanti lu bisa merasain vibes-nya malam Idul Adha, ya gak sih? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sosial FM 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Im, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai, santai. Kamu tahu nggak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja, ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo,

0: ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang, aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
2: Nantilah, besok lah, entar lah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang, puas. Bang tuh ya, kayak selalu ngerasa paling menderita aja.
2: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Gak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama Abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan Abang terus.

0: Abang cuma lagi capek banget dengan urusan kantor.
1: Dimo juga minta maaf bang. Jujur bang, aku emang agak malas belakangan ini. Tapi beneran deh bang, aku lagi usaha kok. Cuma ya cara aku kan emang gak segercep abang.
0: Ibu itu sebenarnya gak nuntut banyak ini. Beliau tuh cuma takut kamu itu gak punya pegangan kalau seandainya nanti abang udah gak bisa bantu kamu. Abang tuh ya cuma mau kamu lebih siap dari abang dulu sewaktu ayah pergi meninggal.

0: tapi masih bisa dimainin kok. Masih berani lawan aku.
1: Wis, siapa takut? Tapi besok pagi itu piring pecah sama cucian segaban itu tanggung jawab kamu ya.
0: Iya, iya, deal. Besok pagi kinclong, janji. By the way, makasih ya bang buat semuanya.
1: Sama-sama Bimo kecil.
0: Iya, apaan sih?

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

0: malam, jangan galau malam-malam.
1: Teman berdua, kembali lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Yuk, waktunya buat request. Kamu bisa pantengin Pro 2 lewat FM 99,8 MHz atau juga bisa dengarkan RRI Pro 2 lewat streaming kami yang bisa kamu akses lewat aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Android atau handphone kamu ya, di smartphone kamu. Kalau kamu pakai iPhone berarti harus lewat App Store. Sedangkan buat yang menggunakan Android, kamu harus mendownload lewat Play Store. Oke. Baik, kita sambil menanti yang mau berpartisipasi, kita mau mengajak kamu semua nih di mana menemani kamu yang masih terjaga, baik yang lagi di balik kemudi ya, atau lagi menjaga lilin di lain, atau yang lagi shift malam. kamu luar biasa. Selamat malam dari studio Pro 2 RRI Atambua. Buat kamu yang merasa energinya sudah mulai drop di jam-jam segini, saya mau ingatkan satu hal. Bekerja keras itu harus ya, bekerja keras itu harus, tapi tahu batas itu cerdas gitu. Lebih cerdas kalau bisa tahu batasannya. Jangan lupa minum air putih, regangkan otot lehernya. Kalau mata sudah mulai sepet, ambil jeda 5 menit buat cuci muka. Perjuangan kamu malam ini adalah investasi buat masa depan kamu, tapi kesehatan kamu adalah aset utamanya. Jadi jangan abai ya, tetap semangat. Kita tuntaskan malam ini dengan senyuman. Ini dia buat penyemangat buat kamu semuanya. Udah ada Geisha dengan Jika Bukan Karenamu.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Teman Pro 2 masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Kita punya dua teman yang sudah gabung ya di WhatsApp. Akan saya bacakan sebelum saya kasih lagi kiat yang menarik buat kamu. Oke, thank you banget buat yang sudah gabung. Dari Fanny. Oke, selamat malam. Araria Tambua ini Fanny mau request lagu dari The Overtones ya, I Still Love You. Oh, The Overtones, boleh-boleh aja. I Still Love You. Oke, dicarikan lagunya. Terima kasih Fanny sudah bergabung. Selamat malam. Berikut lagi. Halo, selamat malam Kakak. Salam kenal ini dengan Lili ya. Liliana. Ini dengan Liliana mau ikut gabung malam hari ini. Lagu yang enak didengar apa ya? Kakak putar aja yang penting slow. Oke. Tapi maunya barat atau Indonesia ini? Biar kita putarkan sesuai dengan pilihan. Oke, kayaknya lebih enak kalau saya kasih lagu dari Indonesia aja ya. Yang slow. Suka tidak ya lagu cowok seperti Padi atau Rizky Febian gitu. Nah, oke, okay. Saya bakal kasih satu lagu yang menarik buat kamu, ini dia. Hanya dari Neida, Kim dan Yofi Widianto yang berjudul Kini. Oke, okay. Terima kasih buat Lili Yana ya sudah gabung malam hari ini. Dan juga buat yang lainnya, ditunggu partisipasinya. Silakan bergabung dan kita bakal nikmati malam hari ini bareng-bareng di Pro 2 RRI. Oke? Okay? Ya, gimana hari ini? Melelahkan atau penuh kejutan? Jadi kemanapun arah hari ini kamu sudah berjalan tadi, ingat malam ini waktu buat berhenti sejenak ya. Berhenti dulu, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Jangan bawa beban hari ini ke tempat tidur ya. Apapun bebannya, apapun yang mengganjal, jangan dibawa ke tempat tidur sebelum kamu memejamkan mata. Coba kamu bisa berdoa, sebutkan mungkin tiga hal kecil yang bikin kamu bisa bersyukur hari ini. Bisa karena kerjaan yang selesai tepat waktu mungkin, atau kopi panas yang agak pahit yang enak tadi siang. Dan atau sesederhana kamu masih bisa dengar suara saya malam ini gitu. Ya. Jadi ada beberapa lagu manis berikut bakal temani momen santai kamu. Tetap stay tune. Ini dia The Overtones dengan I Still Love You.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia enggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Bandara El Tari di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bandara yang menyambut pengunjungnya dengan monumen Sasando Iconic ini ternyata memiliki sejarah panjang yang berakar pada masa kolonial Belanda. Bandara ini telah beroperasi sejak tahun 1928 di masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, pesawat yang diterbangkan oleh penerbang Amerika Serikat Lemmich Janssen menjadi pesawat pertama yang mendarat di lapangan terbang tersebut. Nama aslinya adalah Lapangan Terbang Penfui yang berarti jagung di hutan dalam bahasa Timor. Menggambarkan lokasi awalnya yang dikelilingi oleh ladang jagung, pengelolaan bandara kemudian diambil alih oleh AP1 atau Angkasa Pura 1 pada tahun 1999 yang sejak itu telah melakukan berbagai upaya pengembangan infrastruktur. Namun belum lama ini, Kementerian Perhubungan telah mencabut status internasional 17 bandara di tanah air, termasuk Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya lagi layanan penerbangan internasional yang terjadwal.

sadar kalau tenun itu bukan cuman kain, itu identitas kita. Jadi kita sebagai anak muda, generasi penerus, Gen Z, kita harus ikut bangga, ikut melestarikan. Dan dengan perkembangan teknologi digital yang lebih modern sekarang, saya pikir ini bagaimana caranya supaya dengan teknologi bisa membantu membantu mempromosikan kain tenun biar lebih dikenal di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jadi saya coba-coba awalnya tuh dari Instagram, bantu posting-posting, buat-buat konten tentang kain tenun, dan ternyata banyak peminatnya, banyak yang tertarik dengan kain tenun. Jadi dari situ saya mulai membagi cerita tentang proses menenun, proses mewarnai benang pewarna alami, dan juga sambil jualan lewat Instagram, lewat TikTok. Pertama, karena

Omro 2 masih di Jaga Malam ya. Kita tadi berdengarkan sebuah lagu yang sangat manis sekali dari Kesha, Dear Me. Ya, Dear Me. Nah, lagu ini juga saya hadirkan spesial buat yang namanya Regina yang malam hari ini udah gabung lewat Instagram ya. Katanya Kak Ari, ini Regina, Kak. Tadi sempat lihat-lihat, lupa-lupa ingat, tapi akhirnya ingat kembali ya. Terima kasih Regina sudah gabung mau dengar lagu dari Kesha, Dermi. Oke, terima kasih. Dan teman bro 2, masih ada kesempatan lagi buat kamu yang mau request sampai di jam 12 malam kebersama kita. Tapi untuk requestnya tinggal 1 jam ya, sampai jam 11 aja. Nah, kita buka dulu nih, ada siapa lagi yang gabung di WhatsApp. Kakak, terima kasih lagunya sudah diputar sama-sama, kembali kasih ya buat kamu yang udah gabung. Dan ini dia, ada Wiwin. Halo Wiwin, aduh balik lagi ya Wiwin. Apa kabar Wiwin? Kak Ari, Leon, mau minta diputarkan lagu, boleh. Lagu apa yang mau diminta nih, mau diputarkan nih? Lagu Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Wow, Pamungkas ya. Boleh-boleh, terima kasih. Dan juga selamat malam Kak Ari, pingin dengarkan lagu dari Sheryl Sheinavia, judulnya Sendiri Kak. Ini siapa namanya, kita buka dulu. Oh, oke, okay, thank you banget. Ini namanya siapa sih? Tak bernama ya. Oke, yaudah, kita hadirkan lagunya, semoga suka. Dan kita bakal dengarkan sama-sama. Ini dia, selamat menikmati.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: banget, emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape, ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri.
2: Hah?
0: Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makasih.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Terima kasih, baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

the jam like non-stop, dude. Just music.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Eh Rin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
0: Eh, kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nah mana kita tuh? Ikutlah.
4: Missing.
0: Sao.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Lihat deh hasil aku menggambar. Bagus kan?
1: Bilang sama mamamu sana.
0: Ayah, ayah, dengerin aku nyanyi ya, ayah. Terluka dan menangis, tapi ku terima.
1: Ah, Dewi diam deh, berisik tau gak?

ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Tema nomor 2, dengan berakhirnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini di hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ari Leon mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia program Dua Atom Bua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Dari Jalan El Tare Tambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Satu jam lagu nonstop, Just Music Pro 2 FM.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Jatuh cinta.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: itu memperdua, sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan untuk teman-teman yang Kristiani di pagi hari ini. Renungan religi tentunya ya, untuk kita semua di pagi hari ini memperdua. So jangan lewatkan untuk teman-teman agama Protestan ya, dengan topik menjadi pembawa damai bersama Ibu Maria Theresia Teflopo SPD selaku penyuluh agama Kristen Kemenak TTU. Jangan kemana-mana ya teman berdua.
1: Salam dan selamat pagi saudara pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi Teflopo bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dari Yesus Kristus menyertai kita semua. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya ajak kita untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang bertakhta dalam kemuliaan namamu yang kudus, kami mengucap syukur yang mendalam atas pemeliharaan dan napas kehidupan yang masih engkau anugerahkan kepada kami hingga saat ini. Hari ini kami menyerahkan seluruh jalannya siaran program renungan ini ke dalam tanganmu. Biarlah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti segalanya boleh berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan teknis apapun. Bapa yang baik, biarlah pancaran siaran radio ini tidak hanya sekedar menjadi suara yang lalu-lalang di udara, tetapi menjadi saluran berkat, kekuatan, dan penghiburan yang menjangkau setiap hati pendengar dimanapun mereka berada, baik yang sedang berada di rumah, di tempat kerja, maupun yang sedang dalam perjalanan. Bapa memberkati. Bapa yang baik, saat ini hati kami telah siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami tahu dunia ini luar, di luar sana begitu riuh dan melelahkan. Maka dari itu kami datang kepada-Mu. Kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Berkati kami, kuduskan kami, dan layakkanlah hati kami semua yang mendengarkan, agar hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap menerima benih firman-Mu, sehingga firman itu dapat tumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita merenung bagian firman Tuhan yang terpilih dari Injil Matius pasal 5 ayat 9. Injil Matius pasal 5 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, pernahkah Anda membayangkan rasanya berjalan di tengah padang gurun yang gersang? Matahari terik menyengat, angin kering berhembus, dan sejauh mata memandang hanya ada pasir. Di tempat seperti itu, rasa haus begitu cepat menyiksa, dan setiap orang cenderung menjadi egois demi mempertahankan hidupnya sendiri. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, hari-hari ini dunia di sekitar kita seringkali terasa seperti padang gurun itu. Kita hidup di era yang serba cepat, di mana orang-orang mudah tersinggung, bersumpu pendek, dan konflik bisa meledak hanya karena masalah sepele. Di media sosial, di jalan raya, bahkan kadang di dalam rumah tangga, suasana gersang akibat egoisme, amarah, dan gosip sering kali membuat jiwa kita haus akan ketenangan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, di tengah kegersangan dunia yang seperti ini, kehadiran seperti apa yang kita bawa? Apakah kita ikut menjadi angin kering yang berpeparah suasana? Ataukah kita memilih menjadi sesuatu yang berbeda? Untuk itu, mari kita belajar dari Injil Matius pasal 5 ayat 9 ini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus tidak mengatakan berbahagialah orang yang menyukai kedamaian. Kalau hanya menyukai kedamaian, semua orang pasti suka. Siapa yang tidak suka hidup tenang? Tetapi Yesus memanggil kita untuk mengambil tindakan aktif, menjadi pembawa dan pencipta damai. Di tengah padang gurun yang gersang, seorang pahlawan damai adalah mereka yang memilih untuk menjadi mata air. Mata air tidak menunggu sekitarnya menjadi sejuk terlebih dahulu untuk memancarkan air. Justru mata airlah yang mengubah tanah yang kering di sekitarnya menjadi subur dan hidup. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, lalu bagaimana cara kita bisa menjadi mata air kesejukan di tengah padang gurun kehidupan sehari-hari? Yang pertama, melalui perkataan kita. Ketika orang lain berbicara dengan nada tinggi atau amarah, mata air damai akan mengalirkan perkataan yang lembut. Seperti kata kitab Amsal, jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman. Jadilah orang yang menghentikan rantai gosip dan kritik tajam di lingkungan di mana kita berada. Padang gurun penuh dengan gesekan yang melukai. Menjadi pembawa damai berarti kita rela melapangkan dada untuk mengampuni, bukan menyimpan dendam yang justru mengerikan jiwa kita sendiri. Saat ada ketegangan dalam tim kerja atau keluarga, jangan menjadi kompor yang memanaskan situasi. Jadilah pendengar yang netral, yang mendengarkan dengan empati dan membawa sudut pandang yang menenangkan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak Allah dikenal bukan dari seberapa keras mereka berteriak, melainkan dari seberapa sejuk mereka membawa dampak. Hari ini, kemanapun kaki kita melangkah, ke kantor, ke pasar, ke sekolah, atau saat pulang ke rumah, marilah kita berkomitmen untuk menjadi mata air yang menyegarkan. Ketika orang lain datang kepada kita dengan jiwa yang haus dan lemah karena konflik dunia, pastikan mereka pulang dengan membawa kesegaran dan kedamaian yang bersumber dari Kristus di dalam hidup kita. Sebab di mana ada mata air, disitulah kehidupan yang baru akan selalu bertumbuh. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati, menolong saya dan Bapak Mama, saudara sekalian yang berkesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Kita telah dipersatukan oleh kebenaran firman Tuhan yang hari ini untuk menjadi pembawa damai dan mata air yang menyegarkan. Mari kita satukan hati kita, kita bawa seluruh kehidupan, pergumulan, dan bangsa kita di hadapan Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang telah meneguhkan jiwa kami. Saat ini kami datang membawa seluruh pendengar setia RRI dimanapun mereka berada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki setiap hati dan mengetahui persis apa yang menjadi lembaran perkataan maupun air mata tersembunyi dari para pendengar kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kami mohon uluran tangan kesembuhan-Mu yang ajaib menjamah tubuh mereka. Berikan kekuatan dan kesabaran bagi mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami beban berat, pergumulan ekonomi, konflik keluarga, atau tekanan dalam pekerjaan. Kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu menaungi hati mereka. Bukakan jalan keluar yang terbaik seturut kehendak-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudari kami yang sedang dalam perjalanan, berikan keselamatan hingga tiba di tempat tujuan. Dan bagi yang sedang bekerja, berkatilah setiap usaha air mata dan keringat yang mereka curahkan agar menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Berikan hikmat, marifat, dan takut akan Tuhan kepada para pemimpin kami dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah, khususnya di wilayah kami. Pelayanan siaran kami saat ini, Tuhan memberkati. Biarlah keadilan, persatuan, dan kesejahteraan senantiasa nyata di bumi Nusantara. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan, dan biarkan kami masyarakat dapat hidup berdampingan dengan penuh kerukunan dan rasa saling menghargai. Secara khusus ya Tuhan, kami serahkan institusi RRI di tempat ini dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah seluruh jajaran pimpinan, staf, teknisi, hingga segenap kru yang bertugas. Berikan kesehatan, kreativitas, dan kesatuan hati agar RRI dapat terus konsisten mengudara, menyebarkan informasi yang akurat, menghibur serta menjadi berkat rohani yang menyejukkan bagi masyarakat luas. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri rangkaian program renungan pagi hari ini. Namun kami tahu kehadiran dan penyertaan-Mu tidak pernah berakhir atas hidup kami. Ini doa dan ungkapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita bawa pesan ini ke dalam aktivitas kita sepanjang hari ini, di lingkungan kerja kita, di tengah keluarga kita, maupun dalam pelayanan masyarakat. Jadilah pribadi yang kehadirannya selalu dinantikan karena membawa keteduhan, bukan keributan. Saya Desi Teflopo pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

0: tersandung masalah narkoba kayak gini, direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
4: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap...

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: Masih dari Graha Siar Eltari 99,8 Pro 2 FM Tambua, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat pagi buat kamu semuanya. Apa kabar? Semoga sehat-sehat aja, aman-aman aja. Pagi hari ini tuh terasa begitu hangat dan penuh makna. Iya, apanya yang hangat, suasana ya. Tapi kalau cuaca dingin banget. Karena tepat hari ini 27 Mei teman Pro 2, kita juga merayakan Hari Raya Idul Adha. Nah, untuk teman Pro 2 yang merayakan, aku mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya. Semoga momen penuh keikhlasan dan kebersamaan ini membawa kedamaian, kesehatan, dan kebahagiaan untuk kita semua ya. Apalagi guys Pro 2, apalagi ya teman Pro 2, maksud aku Idul Adha itu bukan cuma soal kurban tapi juga tentang berbagi dan peduli dengan sesama ya. Dan menarik ini, kalau emang kamu senang berbagi dan kamu emang senang peduli dengan sesama, ayo ya waktunya bangun pagi, peduli dengan sesama, bangunkan mereka yang masih tidur, mageran, rebahan, malas-malasan. Ayo sarapan ya, buatin sarapan untuk orang rumah, artinya berbagi itu simple aja tapi sangat penuh makna ya, yaitu berbagi dan juga peduli teman berdua. Oke, kita bakal ini ya, nanti selama beberapa jam ke depan teman berdua dia bakal nemenin kamu di acara Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tetap di 99,8 Pro 2 FM Tambua, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya.
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Oke, balik lagi teman berdua, kita masih di Spada. Nah, kita masih dalam suasana yang wow, membahagiakan banget. Karena buat teman-teman umat muslim dimanapun kamu berada, yang lagi melaksanakan sholat ya, Idul Adha. Selamat sekali lagi, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha, Hari Kurban. Nah, teman berdua, kamu tahu gak sih kalau Idul Adha itu tuh bukan cuma soal kurban, tapi juga tentang berbagi dan peduli dengan sesama. Dan menariknya, tradisi berbagi daging kurban ternyata jadi salah satu bentuk gotong royong yang masih terus hidup sampai sekarang di Indonesia, guys ya. Jadi bukan hanya ibadah, tapi juga mempererat hubungan sosial di antar warga gitu. Nah, selain itu, tahukah kamu, guys, di beberapa daerah Indonesia Idul Adha ya punya tradisi unik masing-masing. Ada yang menggelar takbiran keliling, memasak bersama keluarga besar, sampai tradisi makan bareng khas daerah yang cuma muncul saat hari raya. Jadi suasana Idul Adha selalu punya cerita spesial di setiap tempat. Kalau kamu, cerita spesialnya apa, guys?

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTR, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gempita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gempita sorak-sorainya di RRI. Kali di udara tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

0: ta. Biasanya juga acara pasti jam karet ta. Pasti mulai molor lah. Jadi gak usah khawatir. Lu lihat nih acara TV ini terlalu lucu kawan. Ya ya halo. Apa acara sudah mulai 5 menit yang lalu? Astaga. Ya ya siap kak. OTW. Oke, merapat.
1: Ini dia punya baterai tertinggal lagi di sini. Dia hidupkan alat pakai apa ini? Aduh, astaga, HP juga tertinggal. Bagaimana cara lagi dia mau minta bantuan nih? Selesai sudah dia nih. Itu toh, apa saya bilang tadi, buru-buru itu tidak baik.
2: Manfaatkan waktumu sebaik mungkin.
3: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.

0: Permisi. Selamat pagi, Pak. Maaf mengganggu. Saya butuh bantuan, Pak. Mau pinjam uang untuk keperluan.
1: Iya, boleh. Jangan lupa bunganya ya.
2: A few moments later.
0: Selamat siang, Pak. Maaf, apa boleh saya ngutang lagi, Pak? Ada keperluan soalnya.
1: Iya, boleh, boleh kok.
2: A few moments later.
0: Selamat sore, Pak.
1: Hah? Selamat malam, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat siang, Pak. Ah!
3: Jangan jadikan utang sebagai kebiasaan. Kalau tidak mau hidup kamu berakhir.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.
2: Spara!
0: Pesan
2: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: nomor Anda terpilih mendapatkan pinjaman dengan limit besar, cukup dengan mengisi formulir pada link di bawah ini.
1: Yes, rezeki memang tidak akan pergi kemana-mana. Asik.
2: Rezeki apa? Menang undian kok, bro. Ini nih modus pinjaman online, bro. Tapi ilegal.
3: Hati-hatilah dengan tawaran pinjol dengan mengetahui ciri-ciri pinjol ilegal seperti persyaratan mudah, bahkan hingga tanpa persyaratan, menawarkan pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi seperti telepon atau pesan singkat, tidak mempunyai layanan pengaduan, dan alamat kantor pun tidak begitu jelas. Yang lebih berbahaya, data pribadi yang diisi bisa disalahgunakan. Hati-hati dengan tawaran pinjol ilegal.

0: Gak sih ya guys, jadi ini ada Ejital featuring Dere Setengah Langit, dan lagu ini itu menggambarkan kedewasaan emosional melalui penerimaan bahwa hidup itu nggak selalu indah, tapi luka dan bahagia bisa berjalan berdampingan. Ini bener banget. Ini hari lu ketawa, besok pasti lu bakal sakit hati. Nanti lusa lu mulai emosi-emosi. Jadi manusia itu dengan berbagai beragam perasaan. Cie, tapi kamu tahu nggak sih kalau esensi dari penerimaan itu seperti apa? Mungkin kita lebih membicarakan tentang keseimbangan hidup. Kayak manusia itu nggak bisa terus-menerus bahagia atau terus-menerus sedih. Jadi kayak 50-50 nggak sih? Dan makna dari setengah langit, langit itu nggak selalu cerah. Ada kalanya mendung, mewakili suka dan duka yang berpasangan. Ih, bener ya, setengah langit artinya setengah ya. Setengahnya itu ada pelangi, setengahnya itu kayak ada badai gitu. Saya suka nih ya kalau udah ada Ijitaf, terus ada lagi si Dere, belum lagi nanti barengan sama Tulus. Kenapa Tulus? Tapi semoga aja bisa collab bareng ya. Oke, teman Pro 2, itu dia ya sepenggal gitu ya makna dari lirik lagunya Ijitaf sama Dere menemani pagi kita. Nggak sampai di sini, masih panjang guys ya. Masih panjang pagi kita.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

98.8 Radio FM, Matam buat teman terbaik kamu. Gak terasa banget udah jam 7 lewat. Tetap semangat, suasananya juga gacor banget ya, alias cuacanya sangat mendukung ya. Oke, di pagi hari ini karena cuacanya lagi bagus ya, mau ngajak kamu jalan-jalan dulu nih ke Arab. Oke, guys, kamu tahu gak sih ini ada satu informasi yang unik banget. Tahta Burj Khalifa di Dubai sebagai menara tertinggi di dunia tampaknya tidak akan bertahan lama karena landmark ikonik setinggi 828 meter kini terancam digeser oleh megah proyek ambisius oleh negara tetangganya Arab Saudi ya. Jadi proyek ini adalah Rise Tower di Riyadh, landmark yang direncanakan menembus ketinggian fantastis 2 km atau 2000 meter ya. Melalui pendanaan penuh dari raksasa finansial Saudi Public Investment Fund, firma arsitektur global HKS telah meluncurkan proposal desain untuk Rise Tower ya. Nah, jadi Rise Tower di Riyadh ini akan menjadi salah satu proyek di kota masa depan yang luasnya itu 306 km persegi yang dinamakan North Pole Development. Walau demikian, tapi proyek pencetak sejarah ini tuh diakui masih membutuhkan waktu lama karena saat ini masih tertahan di fase perencanaan dan desain matang ya. Oke, kita tunggu aja. Tapi bukan cuma Rise Tower, Arab Saudi juga menyiapkan proyek raksasa lainnya bernama Jeddah Tower yang pembangunannya kini kembali dikebut dan telah melewati angka ketinggian kritis. Kamu yang fobia-fobia tinggi kayaknya gak cocok ya, tapi kamu yang suka memacu adrenalin cocok banget.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu.

Halo pecinta bola, saya Doni Maulana, saya penggemar sepak bola, salam olahraga. Mengikuti serunya Piala Dunia yang kembali hadir, pastinya membawa euforia yang berbeda. Deskripsi pertandingan akan disampaikan dalam begitu detail, cepat dan sangat hidup. Saya bisa membayangkan niupan bola, ketegangan di kotak penalti hingga gemuruh stadion, seolah-olah saya berada langsung di tribun penonton di Piala Dunia sana. TVRI dan RRI membuktikan bahwa suara memiliki kekuatan untuk menghidupkan imajinasi tanpa batas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Piala Dunia memang ajang 4 tahunan, namun pengalaman menonton lewat TVRI dan mendengarkan lewat RRI akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Jangan ketinggalan pertandingan bergengsi Piala Dunia melalui TVRI dan RRI.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
0: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
2: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sok budaya ngaret.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya, siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat!
2: Cintai pekerjaanmu karena disanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh, kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya, saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.